0: Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Wilayah Persekutuan Labuan mencatat kadar pengangguran kedua tertinggi negara pada 6.3% selepas Sabah 7.2% menurut Indikator Utama Sosioekonomi Negeri 2025 Jabatan Perangkat Malaysia DOZEM. Menurut indikator tersebut, kadar penduduk Labuan dianggar 0.1 juta orang, kadar penyertaan tenaga buruh direkod pada 67.9%. Kadar tersebut lebih rendah berbanding negeri lain di Borneo dengan Sabah direkod pada 70.3%, manakala Sarawak 69.8%. Ekonomi Labuan masih didominasi sektor perkhidmatan 80.2%, diikuti sektor pembuatan 15.8%, manakala sektor pertanian dan pembinaan menyumbang dalam kadar kecil. Dalam perkembangan berkaitan, sumbangan keluaran dalam negara kasar KDNK Labuan direkod pada 0.5%, kedua terendah selepas Perlis 0.4%, sementara peratus pertumbuhan KDNK tahunan mengikut negeri Labuan direkodkan 1.7%. Kadar inflasi Labuan direkod pada 0.8%. Data sama turut mendedahkan penengah pendapatan isi rumah kasar bulanan bagi Labuan adalah RM7,383. KDNK negara pada 2025 adalah sebanyak 1.7 trilion dengan pertumbuhan KDNK tahunan 5.2%. Karnival Pendidikan Madani 2026 menjadi wadah menyemarakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat, mencungkil bakat dan menggalakkan kreativiti dalam kalangan warga pendidikan di Labuan. Selain memperkukuh hubungan antara sekolah, keluarga, masyarakat, agensi, kerajaan dan industri dalam menjayakan agenda pendidikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, program pada masa sama melahirkan generasi yang mempunyai nilai kemanusiaan, hormat menghormati, kebijaksanaan serta memiliki semangat kebersamaan.
1: Yang kedua, memasyarakatkan pendidikan ini supaya masyarakat kita, terutama ibu bapa, dapat melihat sendiri pameran-pameran yang diadakan sempena karnival ini. Dan ketiga, mewujudkan ruang kerjasama antara pihak sekolah, pihak industri dan juga pihak-pihak yang lain agar mereka dapat berkolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Perkutuan Labuan ini.
0: Karnival Pendidikan Madani yang berlangsung di Ujana Kewangan Labuan menampilkan pelbagai pengisian termasuk pameran pendidikan, persembahan bakat murid, forum, program TVET, aktiviti sukan serta jualan rahmah. Dalam pada itu, Jabatan Penyiaran Malaysia menerusi Labuan FM terus memperluas peranan sebagai medium penyampaian maklumat kepada masyarakat melalui penganjuran siaran luar radio di lokasi RDL sempena Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Labuan Howard Martin Kim Sung berkata ia beri nilai tambah kepada program apabila masyarakat berpeluang mengikuti perkongsian berkaitan pendidikan secara lebih dekat dan interaktif.
2: Kita adalah penyiar di lokaliti ataupun penyiar tempatan. Jadi sudah pasti apa juga penganjuran peristiwa-peristiwa penting penglibatan Jabatan Penyiaran ataupun RTM adalah sangat-sangat penting. Jadi saya rasa ini adalah satu pendedahan yang terbaik khususnya kepada para penyampai Labuan FM supaya mereka lebih terdedah dan mereka dapat melihat sendiri ya penganjuran itu. Jadi maklumat lebih berkesan dan lebih sahih untuk disampaikan kepada audiens kita.
0: Menurutnya, penglibatan Labuan FM di luar konti akan terus memberi penekanan bagi memastikan stesen itu kekal dekat dengan masyarakat serta mampu membawakan informasi secara terus dari lokasi program. Seramai 113 calon sijil pelajaran Malaysia SPM aliran STEM A menyertai program Ascend Matematik Tambahan bagi calon sasaran A SPM STEM A 2026. Program anjuran Jabatan Pendidikan Labuan itu turut menghimpunkan 20 guru matematik tambahan dari seluruh Labuan serta pegawai sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Labuan. Ia dilaksanakan dengan kerjasama Task Force Matematik Tambahan, Majlis Pengetua Sekolah Menengah dan sokongan Perbadanan Labuan bagi meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran berkenaan. Program merupakan antara inisiatif Jabatan Pendidikan Labuan dalam memperkukuh kecemerlangan akademik calon SPM STEM A selain meningkatkan keyakinan, motivasi dan kemahiran murid menjelang peperiksaan SPM 2026 pada November ini. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harje Jack, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: info sihat di Labuan FM.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Seperti biasa, pembuka jam yang ketiga, saya akan kongsikan kepada anda info sihat di Labuan FM. Ini mengenai dengan tabiat yang membuat tekanan darah semakin tinggi. Yang mana tekanan darah selalunya berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas. Namun, beberapa tabiat harian boleh meningkatkan tekanan darah jika diamalkan secara berterusan. Ada yang baiknya, perubahan kecil dalam gaya hidup mampu memberi kesan yang besar kepada kesihatan jantung kita. Jadi ada beberapa tabiat yang saya akan kongsikan. Antaranya, terlalu banyak ambil garam, yang mana pengambilan natrium berlebihan boleh menyebabkan badan yang menyimpan air dan meningkatkan tekanan pada salur darah. Juga mungkin anda ini kurang bergeraklah, yang mana gaya hidup tidak aktif boleh melemahkan jantung dan menyumbang kepada tekanan darah tinggi. Juga mungkin tabiat orang kata tidak menjaga berat badan. Berat badan berlebihan, orang kata kan. Semakin berat badan, semakin besar beban pada jantung untuk mengepam darah ke seluruh badan. Dan juga mungkin tabiat kerap makan makanan ultra diproses. Maksudnya, makanan yang tinggi garam, lemak tepu dan juga gula tambahan yang memberi kesan buruk kepada tekanan darah. Dan tabiat seterusnya, kurang makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Yang mana bila kita kurang pengambilan kalium, serat dan juga antioksidan ini, yang mana makanan ini juga sebenarnya membantu mengawal tekanan darah. Dan juga mengambil minuman alkohol yang berlebihan, yang mana pengambilan alkohol berlebihan dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah dan juga risiko penyakit jantung. Dan tabiat tidur tidak cukup juga antara salah satu penyumbang, yang mana kurang tidur boleh mengganggu hormon dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Tekanan emosi berpanjangan, mungkin stres, yang mana bila kita stres berterusan, ia juga boleh meningkatkan tekanan darah dalam badan kita dan juga mendorong tabiat yang tidak sihat. Dan yang terakhir, merokok bersigop. Bahan kimia dalam rokok boleh merosakkan salur darah dan juga menyebabkan tekanan darah meningkat. Jadi jaga tekanan darah kita, jaga jantung kita, amalkan pemakanan yang sihat, bersenamlah, tidur yang cukup, kurangkan stres dan juga kalau orang kata mestilah, yang ni wajiblah, berhenti merokok untuk tekanan darah yang lebih stabil dan hidup yang lebih sihat. Okey, perubahan kecil setiap hari memberi kesan besar kepada kesihatan jantung dan darah kita.

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Syafiq, tak semua yang viral itu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, apa yang tular di sana, apa yang tular di sini untuk edisi hari ini, 9 Ogos 2026. Ini cerita mengenai dengan majikan bawa keluarganya datang ke Malaysia. Pembantu rumah menangis peluk anak selepas 3 tahun tidak berjumpa. Kan? Tular di media sosial, satu video menyentuh hati apabila seorang pembantu rumah dari Indonesia bertemu kembali dengan anaknya selepas 3 tahun tidak balik kampung. Menerusi satu hantaran di Threads, Ellie telah berkongsi momen indah pertemuan antara pembantu rumahnya itu, isteri dan anaknya. Dan pada hantaran itu juga Ellie mengucapkan terima kasih kepada isteri kerana telah menjaga anak-anaknya dengan baik selama ini. Beliau berkata, simpan di sini untuk kenangan. 3 tahun pembantu rumah saya tidak jumpa anaknya. Terima kasih isteri, jaga anak saya dengan baik. Menurut Ellie juga, isteri pernah menceritakan kepadanya bahawa dia meninggalkan anaknya di Indonesia ketika anaknya berusia 3 tahun. Dan sebelum pertemuan itu, Ellie telah memaklumkan kepada isteri terlebih dahulu rancangan untuk membawa suami dan anaknya ke Malaysia. Dan mendengar berita itu, isteri kelihatan teruja dan gembira tentang perancangan tersebut. Walaupun sudah mengetahui perancangan itu, isteri tetap menitikkan air mata sebaik bertemu dengan anaknya, di samping turut memeluk Ellie sebagai tanda terima kasih. Dan pada itu juga, sebaik anak pembantu rumahnya melihat isteri, dia meluru lari dan memeluk terus ibunya. Dan Ellie juga memaklumkan bahawa dia telah pun menempah hotel di samping turut memberikan cuti selama seminggu kepada isteri agar dia dapat meluangkan masa dengan keluarganya. Dan menjengah dia ruangan komen, ramai warga maya yang meluahkan rasa sebab kepada isteri terpaksa meninggalkan anaknya demi mencari rezeki di luar negara. Dan ramai juga mendoakan Ellie sentiasa melimpah ruah rezekinya, termasuk beberapa pelakon kan dan terkesan dengan cerita ini, iaitu Remy Ishak. Itu dia cerita tular mengenai kebaikan seorang majikan kepada pembantu rumah. Semoga hubungan tersebut dah berkekalan. Dan kita ini, cerita ini juga sebenarnya boleh menginspirasikan kita kan, supaya orang kata berilah orang yang kita, apa, kawan-kawan kita ataupun pekerja-pekerja kita, berikanlah mereka kebahagiaan, insyaAllah. Baik, itu dia tular sana sini edisi hari ini, 9 Ogos 2026. Banyak lagi perkongsian dan juga hiburan saya akan kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq,
0: 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
2: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
0: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
2: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
0: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
2: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
0: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Salam Parian mencerahkan pagi anda, masih lagi bertemankan saya Khairul Ong hingga pukul 10 pagi nanti. Putri katanya dalam perjalanan membeli barang masak. Hari ini dia nak main masak-masak katanya bersama-sama dengan anak-anak. Katanya nak ajar anak masak. Yelah, itu antara kata skill ataupun kemahiran yang perlu ada pada setiap orang kan. Jadi anak-anak perlulah diajar nanti bila dah besar ataupun dah meningkat dewasa. Bila dah duduk sendiri pandailah kan, at least pakai masak nasi. Kan, kalau cakap semua orang pandai masak air, alamak, masak air semua pandai kan, jadi kita belajarlah sikit-sikit kan, masak nasi goreng ikan kan, kalau ni advance sikit buat gulai kan, macam itulah Putri. Jadi jika anda mempunyai cerita dan kongsikan hari ni buat apa, boleh hantarkan menerusi gambar selfie saya di Facebook Labuan FM. Ada ucapan selamat pagi, ucapan ulang tahun, juga mungkin ada ucapan mereka yang mendirikan rumah tangga hari ni, boleh saya akan bacakan di jam yang seterusnya nanti, okey? Saya nantikan respon anda. Sebentar lagi pukul 9, kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi. Jadi saya Khairul Ong kembali di jam yang terakhir. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
0: Kau ini beb. Bah, mana-mana jalan bakau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: 34 stesen satu suara. Dengan arti emklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman.

0: pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, mereka yang baru saja mendengarkan. Terima kasih. Berada di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda boleh juga mendengarkan kami di mana saja anda berada menerusi aplikasi RTM Klik Motor dan sekarang kena ia betul-betul percuma. Nama saya Khairul Ong akan menemani anda menerusi Salam Padian ini di jam yang terakhir. Terima kasih yang mendengarkan kami soal pukul 6 tadi. Dan teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami hingga pukul 7 malam nanti. Baik, hantarkan terus ucapan selamat pagi anda menerusi gambar yang sudah naik di Facebook Laban FM. Antaranya saya nak bacakanlah satu-satu kan, daripada Muhammad Hanafia. Katanya, selamat pagi DJ bertugas, handsome hari ini. Terima kasih, semoga sihat. Hendaknya juga ada siapa dekat sini. Ada Nur Ashikin, Tantari dan Mas Mira. Robert pun ada. Muhammad Yusof di Dungun, Terengganu. Selamat pagi hujung minggu kepada Khairul Ong. Semoga sihat, happy selalu, selamat bertugas di radio Labuan FM, terbaik buat semua pendengar. Terima kasih. Baik, dari Dungun Terengganu kita terbang ke Sarawak bersama-sama dengan Biah. Katanya, selamat pagi kepada DJ dan juga rakan-rakan pendengar di Labuan, terus dengarkan Labuan FM. Katanya, suara pesisir anda terbaik. Okay, masih lagi berada di Sarawak bersama-sama dengan CMF. Fred katanya, salam sejahtera dan selamat menjalankan tugas buat DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Hadir dari Kuching katanya, selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Labuan FM. Mantap. Kan, lepas tu ada juga daripada James Pengiran, selamat pagi dari Sarawak, kita patah balik ke Labuan bersama-sama dengan Florita Serumbut Lantayan. Salam hari minggu buat semua pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Dan juga Rasina Mazani, selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat kata mendengarkan Labuan FM katanya. Terima kasih. Jangan hantarkan terus ucapan, saya akan bacakan satu persatu selepas ini. Dan pastinya selepas ini ada lagu-lagu yang best dan padu macam ini.

0: Ya, kita dah ada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Britney Spears, Tulus semuanya selepas ini. Terus dengarkan Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Glad when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Eh Zahri, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Eh, itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh, tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Ha. Mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh, kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, ha, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, okay, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

0: Dengarkan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 9.37 minit pagi. Terima kasih kerana masih setia bersama-sama kami di Labuan FM. Baik, ini cerita untuk pembinaan bola sepak negara Harimau Malaya ataupun pasukan Malaysia mara ke separuh akhir Hyundai ASEAN Cup. Wow, tahniah yang mana jaringan tunggal Pavitran Gunalan membantu Malaysia menewaskan Filipina 1-0 sekaligus mengesahkan kemarahan ke separuh akhir Hyundai ASEAN Cup 2026 semalam. Beraksi di hadapan 12,734 penonton di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Pavitran muncul wira skuad negara apabila menanduk masuk hantaran Wan Kuzain pada minit ke-16 untuk membuka tirai jaringan. Malaysia hampir mengandakan kelebihan pada minit ke-40 menerusi rembatan Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul, namun kedudukan 1-0 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Memasuki babak kedua, Filipina meningkatkan tekanan bagi mencari gol penyamaan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Pacholo Bukaz, namun percubaan gagal menemui sasaran dan Pavitran sekali lagi sebenarnya berpeluang mencetak gol kedua peribadinya pada minit ke-85, namun tendangannya tinggi dan tersasar. Keputusan itu menyaksikan Malaysia menamatkan saingan kumpulan B dengan kemenangan dan markah separuh akhir Hyundai ASEAN Cup 2026 bersama Thailand. Tahniah buat pasukan Harimau Malaya, Harimau Malaya. Kami selalu ada. Jadi kita doakanlah kejuaraan milik pasukan kita. Baik, selepas ini saya akan kongsikan kepada anda apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM. Terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: 7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, sekarang sudah pukul 9.52 minit pagi. Nampaknya Salam Padian mencerahkan pagi anda. Sampai di sini saja menemani anda. Terima kasih yang mendengarkan saya daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang, dan teruskan kesihatan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okey, jadi jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, di Facebook. Hari-hari kami akan live di sana, jadi boleh berinteraksi secara langsung bersama-sama dengan DJ yang bertugas. Jangan lupa juga untuk ikuti di Instagram laman X dan juga YouTube Labuan FM. Okay, banyak konten dan juga pengisian menarik kami sediakan kepada anda. Ada podcast, ada lagu raya, ada lagu patriotik yang dinyanyikan oleh DJ-DJ Labuan FM. Jadi kalau nak tengok aksi-aksi kami di sana, bolehlah subscribe YouTube Labuan FM. Dan selepas ini, yang menarik, ada DJ Izo akan menemani anda menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 3 petang nanti. Dan selepas itu, DJ Alif dengan buah tangan silam budaya ada perkongsian, katanya akan mengambil alih konti hingga pukul 7 malam nanti menerusi destinasi teman pemanduan anda. Jadi sampai di sini saja saya menemui anda. Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh, kembali jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Hiburan berinformasi. Lawan FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Komander Kor Muhammad Rasulullah di bawah Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC di Tehran, Brigadier General Hassan Zadeh berkata Amerika Syarikat dan Israel gagal mencapai matlamat mereka terhadap negara itu. Agensi berita Tasnim melaporkan Zadeh membuat kenyataan berkenaan ketika melawat Batalion Pertahanan Udara Division Muhammad Rasulullah ke-27 yang dinaik taraf bagi menilai tahap kesiapsiagaan pasukan berkenaan. Beliau berkata kekuatan rakyat Iran serta kesiapsiagaan menyeluruh pasukan Basij telah menjadikan negara itu antara kuasa utama di rantau berkenaan dan dunia. Senat Amerika Syarikat mengesahkan pelantikan bekas peguam peribadi Donald Trump, Todd Blanche, sebagai peguam negara yang baru dengan undian tipis 50 menyokong, 49 menentang. Beliau memegang jawatan timbalan peguam negara sejak Mac 2025 dan peguam negara sementara sejak April tahun ini, susulan pemecatan Pam Bondi. Pencalonannya sebelum ini mendapat tentangan hebat kerana cadangan kontroversi Jabatan Kehakiman untuk menubuhkan dana pampasan bagi mangsa pendakwaan politik, namun cadangan itu akhirnya dibatalkan. Spanyol mula melaksanakan pemeriksaan sempadan terhadap pelancong yang tiba dari Itali pada Sabtu sehingga 7 September depan. Langkah itu diambil selepas Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni memperkenalkan pemeriksaan terhadap pelancong dari Spanyol awal bulan ini. Susulan kemasukan puluhan ribu migran ke wilayah Ceuta milik Spanyol dari Maghribi. Terdahulu, kerajaan Spanyol mengumumkan langkah berkenaan selepas Meloni enggan menarik balik kawalan sempadan yang dikenakan ke atas pelancong dari Spanyol sejak 1 Ogos. China menutup beberapa pelabuhan dan menghentikan perkhidmatan feri menjelang ketibaan Taufan Dolphin Sabtu. Ombak setinggi 8 meter dijangka melanda kawasan pesisir dengan taufan itu diramal mendarat antara lewat Ahad hingga awal Isnin. Pusat Meteorologi Nasional China mengklasifikasikan dolphin sebagai taufan kategori jingga, iaitu tahap kedua tertinggi. Kawasan antara Zhoushan di Zhejiang dan Fuding di Fujian paling berisiko dengan kelajuan angin sehingga 101 batu sejam. Hujan lebat dan angin kencang turut dijangka melanda timur China termasuk Shanghai sehingga Rabu depan. Sekumpulan rakyat Jepun mengadakan perhimpunan di hadapan stesen Shinjuku, Tokyo bagi membantah usaha kerajaan memperluas keupayaan ketenteraan serta perbincangan untuk menyemak semula tiga prinsip bukan nuklear negara itu. Para peserta menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan perbelanjaan pertahanan yang disifatkan semakin membebankan rakyat selain dikhuatiri mendorong Jepun ke arah militarisasi. Perhimpunan tersebut mencerminkan kebimbangan sebahagian rakyat Jepun terhadap hala tuju dasar keselamatan negara, terutama dalam konteks perubahan geopolitik serantau. FIFA menafikan dakwaan tidak berasas terhadap badan induk bola sepak dunia itu dan presidennya Gianni Infantino. Dakwaan itu timbul susulan kontroversi rancangan pelaburan swasta yang telah dibatalkan. Selain laporan mengenai hubungan peribadi Infantino ketika beliau berkhidmat di UEFA, FIFA berkata pihaknya terbuka kepada penelitian namun akan menolak laporan yang tidak tepat atau mengelirukan. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat menjelang pemilihan presiden FIFA Mac depan, termasuk ancaman UEFA untuk memboikot Piala Dunia. FIFA menegaskan proses pemilihan presidennya mesti mematuhi statut dan proses demokrasi badan itu. Akhir sekali, Maghribi dan Algeria mereka separuh akhir Piala Negara Afrika Wanita WAFCON dan layak ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brazil. Maghribi menewaskan Afrika Selatan 2-1 manakala Algeria bangkit menumpaskan Ivory Coast 2-1 selepas pemain lawan dilayangkan kad merah. Dalam perlawanan separuh akhir pada Khamis depan, Maghribi akan berdepan sama ada penyandang juara Nigeria atau Cameroon manakala Algeria bertemu pemenang perlawanan antara Ghana dengan Malawi. Setakat ini, tiada negara Afrika Utara pernah merangkul Piala Kejohanan Bola Sepak Wanita Utama Afrika itu yang didominasi oleh Nigeria dengan 10 gelaran juara. Hanya dua negara lain pernah muncul juara WAFCON sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1998, iaitu Equatorial Guinea sebanyak dua kali dan Afrika Selatan sekali. Sekian berita yang disenting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada anda semua, warga Labuan. Baiklah, terima kasih kepada rakan setugas DJ Carol Ong yang telah menceriakan pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Saya DJ Izu akan terus menemani anda dalam segmen variasi pagi ini, hari Ahad 9 Ogos 2026. Saya akan menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Baiklah, pagi hujung minggu ini macam ni pastinya masing-masing ada perancangan kan. Ada yang masih santai di rumah bersama keluarga, ada yang sedang menikmati sarapan pagi, ada yang keluar menjalankan urusan, mungkin pergi membeli groceries, shopping, dan tidak kurang juga yang sedang dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing. Dan bagi anda yang senang mandu, santai-santai di jalan raya ya. Jangan terlalu mengejar masa. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Bagi yang berada di rumah pula, bolehlah manfaatkan masa hujung minggu ini untuk berehat, meluangkan masa bersama keluarga tercinta ataupun sekadar menikmati secawan kopi atau teh panas sambil mendengarkan Radio Labuan FM, suara pesiar anda. Baiklah, apapun aktiviti anda pada pagi ini, jangan lupa untuk ikuti Labuan FM sentiasa untuk menemani anda dan teruskan bersama kami kerana pagi ini saya akan temankan anda dengan pelbagai perkongsian cerita menarik, perkembangan cerita semasa dan juga lagu-lagu pilihan yang sesuai untuk menceriakan pagi hujung minggu anda semua. Alhamdulillah, pagi ini diberikan cuaca yang cerah. Selepas bangun pagi, kita dapat menikmati suasana yang nyaman, cerah, alhamdulillah, walaupun sedikit orang kata jerebu. Jadi untuk anda terus kekal menjaga kesihatan, minum air secukupnya, dan kita mungkin mempunyai perancangan yang berbeza pada hari ini, tetapi apa yang penting, kita mulakan pagi dengan fikiran yang positif, hati yang tenang dan semangat yang lebih baik. Dan mudah-mudahan segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan, perjalanan kita dilancarkan, dikurniakan kesihatan yang baik, diberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan, dan semoga rezeki kita semua dilimpahkan dan melimpah ruah. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kepada anda yang baru saja membuka radio, selamat datang dan selamat bersama-sama Labuan FM. Dan ikuti media sosial Labuan FM di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama saya DJ Izu dalam segmen variasi hanya di Labuan FM. Dan pagi ini baru saja bermula dan banyak lagi bakal kita kongsi bersama-sama anda. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Sheila Majid, Sinaran, Bruno Mars, Risk It All dan Fazura, Kisah Terbaik. Labuan FM, suara pesiran anda, setiap lagu ada cerita.

0: dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

Laman FM, suara pesisir anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah pendengar setia Laman FM, saya ingin kongsikan satu yang pastinya menarik perhatian khususnya buat anda yang meminati muzik dan dunia persembahan. Dan ini saya dapat dari portal berita RTM ya. Jadi kalau anda peminat muzik Indonesia, ada satu konsert yang bakal berlangsung tidak lama lagi di Kuala Lumpur, konsert Manggu di Kuala Lumpur. Dijadualkan berlangsung pada 15 Ogos ini di ZEP Kuala Lumpur. Yang mana menariknya sambutan daripada peminat nampaknya memang sangat-sangat luar biasa. Jualan tiket kini sudah memasuki fasa terakhir, malah beberapa kategori tiket termasuk zon berdiri dan tempat duduk premium dilaporkan hampir habis. Yang mana konsert ini bakal menampilkan Ari Lesmana sebagai antara persembahan utama bersama DJ Firza. Turut memeriahkan lagi pentas ialah penampilan khas Inau dan Mac Milvat. Jadi kalau anda memang merancang untuk hadir dan belum mendapatkan tiket, nampaknya kena cepat-cepat ya buat keputusan. Jangan sampai nanti hanya mampu tengok gambar dan video orang lain di media sosial. Jadi pihak menganjur turut mengingatkan peminat supaya mendapatkan tiket hanya melalui portal rasmi bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan atau membeli daripada pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun orang kata ulat tiket lah. Jadi kalau anda yang berada di Kuala Lumpur atau merancang untuk ke sana pada 15 Ogos nanti, bolehlah masukkan tarikh ini dalam kalender anda semua. Jadi pada peminat Ari Lesmana dan Music Indonesia ini, mungkin peluang untuk anda menikmati persembahan secara langsung. Dan untuk pendengar Laban FM yang berada di Labuan, kalau tidak dapat pergi, jangan risau. Kita tetap boleh teruskan menikmati lagu-lagu pilihan mereka bersama-sama Labuan FM. Jadi jom kita berhibur dengan lagu daripada 420. Ini dia, Manggu. Laban FM, suara pesisir anda.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarkan Lebon FM setiap hari. Barulah syok.

8FM, suara pesisir anda. Kembali bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, pagi ini saya ingin kongsikan yang mana tadi kita dengarkan lagu daripada Ernie Zakri, Aura. Yang mana saya ingin kongsikan juga pasal Ernie Zakri ni. Yang mana baru-baru ini menjadi perhatian selepas penampilannya dalam sebuah acara menerima pelbagai komen dan teguran daripada orang ramai. Padahal apalah orang nak tegur kan? Tapi apa yang menariknya, penyanyi berusia 34 tahun ini memilih untuk menerima teguran tersebut dengan hati yang terbuka, malah turut memohon maaf ya sekiranya penampilannya sebelum ini membuatkan sesetengah pihak berasa kurang selesa. Menurut Ernie, setiap teguran ya, setiap teguran diterima membuatkan beliau lebih sedar bahawa sebagai seorang selebriti, penampilan dan image yang dibawa sentiasa menjadi perhatian. Dan beliau juga mengakui masih dalam proses belajar dan akan berbincang dengan pasukan pengurusan serta pereka fashion bagi memastikan penampilan pada masa akan datang lebih sesuai dengan image yang ingin dibawa. Dan lebih menarik lagi, Ernie turut menyentuh tentang tanggungjawab sebagai seorang wanita berhijab. Katanya dia tidak mahu penampilan yang kurang sesuai itu dijadikan contoh oleh wanita lain, terutama mereka yang baru saja ingin mengenakan atau memakai hijab. Jadi bagi saya, perkara yang boleh kita ambil daripada perkongsian ini ialah teguran tidak semestinya perlu dibalas dengan kemarahan. Ada kalanya teguran menjadi ruang untuk kita melihat kembali kekurangan diri dan melakukan penambahbaikan. Jadi Ernie juga turut membuka lembaran baru dalam perjalanan kerjayanya, seninya, menerusi lagu terbaru berjudul Sejambak Bunga yang disifatkan sebagai tanda kepada fasa baru dalam kerjaya beliau. Oleh itu, jadi kita doakan semoga perjalanan seni Ernie Zakri terus berkembang dan apa jua saja perubahan yang dibawakan selepas ini mendapat sambutan yang baik daripada peminat. Dan apa yang penting, kita sebagai pendengar dan peminat pun sama-sama belajar untuk menegur dengan cara yang baik dan menerima teguran dengan hati yang terbuka. 8FM, suara pesisir anda. Jom kita berhibur dengan lagu daripada permintaan Mazri. Dia ingin lagu DJ, tolong putarkan lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Okey, boleh. Lepas tu kita dengarkan lagu daripada Mahalini, Bohongi Hati. Dan sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Mojek, Hafiz Zainakal dan Zamir, Harit, Dalam Diam.

Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pesisiran, dan masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih banyak kibaran untuk anda di 103.7 juga 89.4 MHz. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Labuan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Jika belum mahu turun aplikasi RTM Klik, boleh mahu turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, saya ingin kongsikan lagi yang mana kita beralih pula kepada perkembangan dalam dunia sukan. Kalau kita bercakap tentang sukan, biasanya kita terus terbayang persaingan, kemenangan, pingat, apa lagi. Dan semangatlah untuk menjadi yang terbaik. Tetapi sebenarnya ya, sukan bukan orang kata sekadar tentang menang atau kalah. Jadi perkara sama turut ditekankan dalam kejohanan sukan staff antara Universiti Malaysia atau SUKUM yang bukan sahaja menjadi medan persaingan dalam kalangan warga institusi pendidikan tinggi, malah menjadi platform untuk mengeratkan hubungan dan memperkukuhkan semangat kebersamaan. Yang mana SUKUM ke-46 yang berlangsung di Universiti Sultan Zainal Abidin ataupun UNIZA Kuala Neras kali ini menghimpunkan sebanyak 20 kontingen universiti awam dan penyertaan 3,443 peserta terdiri daripada atlet dan juga pegawai. Yang mana lebih menarik, sebanyak 19 jenis sukan dipertandingkan dengan keseluruhan 424 pingat menjadi rebutan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hasim, penglibatan dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kesihatan dan kecerdasan, malah mampu membentuk nilai disiplin kepimpinan serta keupayaan membuat keputusan ketika berdepan tekanan. Dan sebenarnya nilai-nilai ini bukan hanya berguna ketika berada di gelanggang ataupun padang, dan dalam dunia pekerjaan pun kita memerlukan disiplin, kerjasama, kepimpinan, semangat untuk saling menyokong antara satu sama yang lain. Jadi kadang-kadang kita bekerja bersama setiap hari, tetapi mungkin jarang berkesempatan untuk bersembang dan mungkin mengenali rakan sekerja, ya, walaupun bersebelahan bilik, bersebelahan meja, mungkin jarang bertegur. Ini mungkin sukanlah yang menyatukan kita. Jadi program seperti ini secara tidak langsung, orang kata, membukalah ruang untuk membina hubungan, mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Jadi apa yang penting, semangat kesukanan ini kita bawa bukan sahaja ketika bertanding, tetapi juga dalam kehidupan dan pekerjaan seharian. Jadi memang itulah antara nilai yang boleh kita ambil daripada penganjuran atau penganjuran-penganjuran sukan seperti ini. Dan kepada semua peserta yang bertanding, tahniah diucapkan kerana bukan mudah untuk membawa nama kontinjen masing-masing. Jadi semoga semangat kesukanan, persahabatan dan kebersamaan yang terjalin ini terus kukuh walaupun temasya berakhir. Oleh itu, jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Noh Saleh, Rahsia Tuhan Mahalini, Bohongi Hati. Lawan FM, setiap lagu ada cerita.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia lagu daripada Hazama Nokta, membawa kita ke pukul 11.24 minit pagi ketika ini. Baiklah, pada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Jika terlihat mereka yang ingin melintasi jalan, berilah keutamaan kepada mereka. Ya, sama-sama kita guna jalan raya. Dan kepada anda yang baru saja bangun pagi, maklumlah hujung minggu kan, tengah hari sudah ni guys. Jadi bangunlah, bangun. Jadi selepas ini ya, saya akan kongsikan dalam ruangan siapa dia, siapakah selebriti ataupun siapakah selebriti yang akan saya kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jadi terima kasih juga kepada viewers kita di TikTok Labuan FM ketika ini. Ya, ada Awang Alai, ada siapa lagi ni? Ada Iman. Kita juga ada ramai ya guys, ramai. Terima kasih untuk bantu-bantu tap screen. Kita ada Aini, kita ada Fatin, kita ada Bob Cinta. Terima kasih untuk anda semua yang terus berinteraksi bersama saya di TikTok Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada pendengar kita melalui TikTok Labuan FM, iaitu Iman. Diminta lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Labuan FM, setiap lagu ada cerita.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Saya Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Afan.
5: Mersi di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
9: Pilihan kami.
10: Pilihan
0: Jenny. Perkongsian siapa dia hari ini?
11: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, perkongsian siapa dia hari ini. Saya ingin kongsikan yang mana pernah tidak anda bertanya-tanya tentang seorang ataupun kumpulan yang cukup sinonim dengan image misteri dan bertopeng ini. Ini dia. Kalau anda peminat muzik rap tempatan, mungkin anda sudah boleh agak siapa yang kita maksudkan. Dia sentiasa bertopeng. Bukan Malik, tapi kemudian ini bukan sahaja dikenali menerusi muzik mereka, tetapi turut mempunyai identiti tersendiri apabila setiap anggota tampil dengan topeng yang menjadi sebahagian daripada image mereka. Siapa dia? Jawapannya ialah KOI ataupun Conflict of Interest. Jadi kumpulan rap ini dianggotai oleh Mai Nana, Achoy, Flo 88, Kaza, Reflex, Tuan Nikki dan Hemoglobin. Menariknya, pemakaian topeng bukan sekadar untuk mencipta image misteri. Bagi mereka ialah sudah menjadi sebahagian daripada identiti kumpulan sejak awal kemunculan. Oleh itu, vokalis KOI, Mia Nana, berkongsi bahawa mereka sudah terbiasa dengan pemakaian topeng dan tidak menganggapnya sebagai satu masalah besar ketika bekerja. Ya, walaupun begitu, pemakaian topeng dalam tempoh yang lama pastinya ada sedikit cabaran. Mia mengakui mereka perlu keluar seketika untuk minum air, ke tandas dan mengambil nafas sebelum kembali memakai topeng. Paling lama pun sekitar 2 hingga 3 jam. Yang menariknya juga apabila setiap anggota mempunyai reka bentuk topeng yang berbeza-beza. Contohnya, Hemoglobin pernah menggunakan topeng yang menutup seluruh wajah tetapi terpaksa mengubahnya kerana ia sedikit, orang kata, mengganggu ketika menyanyi. Akhirnya dia memilih topeng yang hanya menutup sebahagian mata dan direka khas mengikut keselesaan sendiri. Jadi topeng yang mereka pakai bukan sekadar aksesori, ya, tetapi setiap satu mempunyai identiti dan maksudnya tersendiri. Jadi pendengar, kalau anda nampak kumpulan rap bertopeng ini, jangan tertanya-tanya lagi. Itulah KOI, Conflict of Interest. Itulah dia untuk ruangan siapa dia kali ini. Terima kasih DJ Hebri atas terbitan dalam ruangan siapa dia itu tadi. Ini dia KOI, Meta Dergama. Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dah lagu daripada Exist, Alasanmu, ya, membawa kita ke pukul 11.47 minit pagi ketika ini. Dan kita telah pun sampai di penghujung jam kedua, ya, untuk segmen variasi. Sedar tidak sedar di hujung jam kedua sudah pada pagi ini. Jadi mungkin ada antara anda yang sedang dalam perjalanan, ya, menuju ke tempat makan atau merarau atau makan tengah hari. Ada yang sudah pun duduk menikmati hidangan bersama-sama kawan mungkin, ataupun sedang meluangkan masa bersama keluarga. Apapun aktiviti anda pada hari ini, semoga semuanya dipermudahkan, lancar hendaknya. Dan jangan lupa terus temankan kami menerusi Lawan FM, suara pesiaran anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jika salah satu frekuensi kami tidak jelas didengari di kawasan anda, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Baik, berada sedang mandu, utamakan keselamatan, pandu secara berhemah, beri ketamaan kepada mereka yang ingin melintasi jalan, dan jika ingin belok ke kiri, belok ke kanan, belok ke kiri, belok ke kanan, bagilah isyarat belok ke kiri dan ke kanan. Baiklah, jom kita, ya, pukul 12.30 hari nanti sama-sama kita dengarkan Warta Ringkas, dan jom kita dengarkan lagu daripada permintaan daripada TikTok Live Labuan FM daripada May, Caleb J, It's Only Me.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
2: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
1: Buli macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
2: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
1: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
2: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
3: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
3: Aduh.
2: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Lopanam, suara pesisir anda. Itu dah lagu yang telah pun menemani kita sebentar tadi. Intim Setanggi Syurga. Baiklah, 12.12 minit tengah hari ketiga ini. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju. Mungkin ada yang dalam perjalanan menuju ke tempat makan untuk merarau makan tengah hari bersama keluarga-keluarga tercinta, rakan-rakan atau orang tersayang. Saya doakan anda semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Baiklah, sebagai panduan bersama buat seluruh muslimin dan muslimat, hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 24 Safar 1448 Hijrah. Marilah kita sama-sama ya mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan solat kewajipan fardu zuhur. Waktu solat fardu zuhur yang mana boleh saya kongsikan bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.27 minit tengah hari. Di tengah kesibukan ya menjalani urusan harian, marilah kita berhenti seketika, meninggalkan segala urusan dunia dan menghadirkan diri hati untuk menyahut panggilan ilahi. Solat adalah ruang untuk kita menenangkan jiwa, memohon pertolongan serta menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mana saya boleh kongsikan kata-kata hikmah untuk renungan kita bersama, kadang-kala kita terlalu sibuk mencari ketenangan di dunia, sedangkan ketenangan itu menanti kita dalam sujud. Dekatkanlah hati kepada Allah kerana Dia tidak pernah jauh daripada hamba yang mencarinya. Oleh itu, semoga setiap langkah kita menuju ibadah dipermudahkan, setiap doa yang dipanjatkan dikabulkan, dan setiap sujud menjadi jalan untuk kita, hati kita memperolehi ketenangan serta keberkatan. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ولد. اللهم صل على.
1: Sebentar lagi, azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang saya kasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, usahlah bangga dan sombong terhadap diri kita, sama ada rupa kita ataupun harta maupun kenderaan kita, ataupun ilmu dan pandangan kita, ataupun anak-anak kita, ataupun apa sahaja yang kita miliki. Kerana bangga dan sombong sebegini boleh memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bila mana walaupun sedikit dalam hati kita, semua itu kerana kehebatan diriku. Janganlah sombong kerana Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa ke atas kita, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-61, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadi. Maksudnya, Dia yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu maksud hadis qudsi, yang mana kata Allah, kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah kainku. Barang siapa yang memakai salah satu daripada keduanya, maka aku akan lemparkan dirinya ke neraka jahannam. Sedang pendengar sekalian, keangkuhan ini hakikatnya sifat milik Allah. Barang siapa yang memakainya, maka Allah Ta'ala akan mengazabnya. Siksa di akhirat adalah neraka jahannam. Sesungguhnya, orang yang paling untung adalah mempunyai sifat tawaduk. Sifat tawaduk, merendah diri, adalah sifat yang lebih mulia dan akan mengangkat darjat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, kita mesti ingat kata-kata Nabi SAW dalam satu maksud hadis, tidaklah seseorang memiliki sifat tawaduk yang rendah hati dan Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Justeru, jadilah hamba Allah dengan sifat seorang hamba. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lawan FM, suara pesisir anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda, 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah pendengar setia Lawan FM, berita baik buat peminat bola sepak negara. Skuad Malaysia berjaya menewaskan Filipina 1-0 dalam aksi Hyundai Asian Cup 2026 sekaligus mengesahkan kemerahan ke peringkat separuh akhir. Jaringan tunggal Malaysia hadir pada minit ke-16 apabila Fabitran Gunalan menanduk masuk hantaran daripada Wan Kuzain untuk membuka tirai jaringan. Gol tersebut ternyata cukup untuk memberikan tiga mata penting buat skuad negara. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras itu turut disaksikan kira-kira 12,734 penonton yang hadir memberikan sokongan kepada pasukan negara. Malaysia sebenarnya berpeluang untuk menambah lagi jaringan pada minit ke-40 menerusi rembatan Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul, namun percubaan tersebut tidak menghasilkan gol. Yang mana memasuki separuh masa kedua, Filipina cuba bangkit dan meningkatkan tekanan bagi mencari gol penyamaan, yang mana mereka hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Pocholo Bugas, tetapi percubaan tersebut gagal menemui sasaran. Di mana Fabitran pula berpeluang menambah jaringan peribadinya pada minit ke-85, namun tendangannya tinggi dan tersasar. Akhirnya keputusan Malaysia 1, Filipina 0 kekal sehingga whistle penamat. Dengan kemenangan ini, Malaysia menamatkan saingan kumpulan B dengan keputusan positif dan mengesahkan kemerahan ke separuh akhir Hyundai Asian Cup yang mana bersama-sama Thailand nanti. Yang mana tahniah ya diucapkan kepada skuad negara, dan sudah pastinya kemenangan ini menjadi pembakar semangat untuk menghadapi cabaran yang lebih besar di peringkat separuh akhir nanti. Jadi buat anda yang sedang makan tengah hari bersama keluarga atau kawan-kawan, bolehlah sama-sama kita doakan ya agar perjalanan Harimau Malaya terus dipermudahkan. Buat anda yang sedang mandu, pandu berhati-hati, patuhi peraturan lalu lintas, pakai talian keledar ya, jangan tidak pakai, jangan main telefon ketika memandu, dan apapun kita nantikan aksi seterusnya dan teruskan memberi sokongan kepada skuad negara kita. Lawan FM, suara pesisir anda pukul 1 tengah hari nanti. Sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Lawan FM, setiap lagu ada cerita.

Zahari nak kongsikan kepada anda mengenai dengan bendera Malaysia. Bendera Malaysia atau nama rasminya Jalur Gemilang mengandungi 14 jalur merah dan putih melintang yang sama lebar bermula dengan jalur merah yang melambangkan keberanian rakyat Malaysia yang tiada bandingannya terhadap negara ini. Di sebelah atas bermula dari jalur putih, kedua bersilang sehingga jalur putih yang terakhir melambangkan kesucian negara, tanda keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan, dan ianya menjadi simbol untuk 14 jalur pada Jalur Gemilang. Bahagian segi empat ataupun kanton yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri menegak dari atas hingga ke bawah jalur merah. Yang kelima itu melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Kanton tersebut mengandungi anak bulan yang melambangkan agama Islam sebagai agama bagi persekutuan, sama seperti yang tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bintang pecah 14 itu melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia baginda Raja-Raja Melayu. Empat warna ini yang melambangkan keberanian, kesucian, perpaduan rakyat Malaysia dan kemuliaan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja sebagai ketua agama dan ketua negeri bagi seluruh negeri di Malaysia.

0: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.
1: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah mendapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Lamon FM. Dengarkan lagu-lagu Hindustan terbaik hanya dalam Bollywood.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Vanakam. Apa khabar sahabat-sahabat Labuan semua? Yalah, selamat datang ke petang hujung minggu bersama Labuan FM, suara pesera anda. Kalau hari biasa kita sibuk dengan kerja dan pelbagai urusan, hujung minggu inilah masa untuk kita relax sikit, santai dan luangkan masa, sedikit masa untuk diri sendiri. Dan petang ini jangan risau, saya DJ Izu akan temankan anda semua dengan muzik-muzik Bollywood yang penuh warna, ya, penuh emosi dan pastinya ada yang buat anda senyum, teringat-ingatkan kenangan lalu dan mungkin turut menyanyi-nyanyi bersama. Inilah dia Bollywood, sajian lagu-lagu Hindustan pilihan daripada saya dan juga mungkin anda daripada TikTok Live Labuan FM untuk menemani hujung minggu anda semua. Dan ada yang romantik, ada yang rancak, ada yang mengimbau masa lalu, ya. Dan semuanya kita hidangkan khas untuk anda semua pendengar setia Labuan FM. Jadi kepada anda yang sedang berehat di rumah, keluar berjalan-jalan, menikmati minum petang ataupun masih dalam perjalanan, saya doakan semoga anda semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki hendaknya, insyaAllah. Baiklah, jom kita bawakan sebuah lagu Bollywood yang cukup romantik dan penuh dengan orang kata penghayatan lah. Yang ini Janam Janam, lagu OST daripada filem Diwali, nyanyian Arjit Singh dan Antara Mitra. Yang mana lagu ini sebenarnya merupakan permintaan daripada yang berbahagia Dato' Abdul Halim bin Hamzah, yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Jadi yang berbahagia Dato', jom kita layan bersama-sama. Semoga lagu ini menghiburkan dan menambah lagi ya seri petang hujung minggu Dato'. Janam-janam Arjit Singh dan Antara Mitra di Bollywood Labuan FM, suara pesiran anda. Jom kita layan.

Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara presisi anda. Dengarkan lagu-lagu Hindustan terbaik hanya dalam Bodyguard.

0: apa cerita yang best menerusi info menarik dalam Bollygood minggu ini.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, menarik dalam Bollygood petang ini. Yang mana saya ingin kongsikan pandangan menariklah daripada pelakon Bollywood terkenal Pankaj Tripathi yang cukup menarik untuk kita kongsikan petang ini. Yang mana beliau memberi pandangan dunia perfilman sepatutnya menawarkan sesuatu yang berbeza-beza setiap minggu. Sama seperti menu makanan yang berubah-berubah. Beliau memberikan perumpamaan yang cukup menarik. Filem seperti Mirzapur, The Movie, diibaratkan seperti makanan yang penuh dengan rempah dan rasa yang kuat. Manakala Parivarik Manoranjan pula lebih kepada makanan yang menenangkan, ringkas, manis dan dekat dengan jiwa. Yang mana Pankaj Tripathi juga menyentuh tentang kecenderungan industri untuk mengulangi formula yang sudah berjaya. Bila satu genre atau gaya filem mendapat sambutan, banyak pula filem lain cuba mengikut acuan yang sama. Dan katanya menu pawagam sepatutnya berbeza-beza setiap Jumaat. Dan kalau kita fikirkan, katanya memang ada benarnya. Sebagai penonton, kita bukan hanya mahu satu jenis cerita. Ada masa kita ingin cerita aksi, ada masa kita mahu ketawa, ada masa kita ingin cerita yang sedih, dan ada masa kita cuma mahu cerita yang sederhana, relax, santai, yang menyentuh hati. Jadi menariknya beliau turut percaya ya, filem India mempunyai keunikan tersendiri untuk diketengahkan kepada penonton seluruh dunia, termasuk elemen budaya seperti muzik dan tarian. Dan muzik tarian ini memang tidak asing lagi dalam filem-filem di India yang memang menjadi identiti tersendiri dalam filem Bollywood. Jadi apapun genre kegemaran anda, yang penting biarlah ada pilihan dan kepelbagaian. Jadi macam juga Bollygood petang ini, kita tidak mahu satu rasa sahaja. Ada yang romantik, ada yang rancak, ada yang nostalgia. Semuanya kita hidangkan untuk anda semua petang ini. Baiklah, Lawan FM berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Lawan FM, setiap lagu ada cerita.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara presisi anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: pukul 2 petang hanya di Lawan FM.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Anda sedang mendengar Lawan FM. Suara pesisir anda.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nuraniza Idris dan Labuan FM.

Labuan FM Suara Pesisir, anda baiklah bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Okey, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada DJ Izu yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Ha, gitu. Okay? Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja ataupun dari rumah, ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan yang paling penting sekali, okay, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay, baiklah, seperti biasa dalam segmen Destinasi Hujung Minggu, yang mana untuk di jam yang pertama kita akan ada program Silang Budaya. Okay, Silang Budaya daripada pukul 3 hingga pukul 4 petang nanti. Dan topik yang kita akan kongsikan pada hari ini iaitu berkenaan dengan gaya hidup hijau alam sekitar sebagai budaya. Ha, kan? Jadi mungkin tertanya-tanya apa sebenarnya yang akan dikongsikan dalam topik ini, kan? So sebentar lagi kita akan ceritakan dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan topik perkongsian kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Abu Bakar Ella. Ini dia, Orang Kita.

Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari Anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, baiklah, kita sambung kembali perkongsian kita berkenaan dengan gaya hidup hijau alam, gaya hidup hijau alam sekitar sebagai budaya. Okey, jadi apabila kita bercakap tentang alam sekitar ni lah kan, biasanya kita akan terus terfikir tentang hutan, laut, pencemaran ataupun perubahan iklim. Tapi sebenarnya menjaga alam sekitar ni dia bukan hanya tanggungjawab pihak tertentu, tetapi ianya bermula daripada perkara kecil yang kita lakukan setiap hari. Sebagai contoh, ini salah satu contohnya. Cara kita membuang sampah, penggunaan plastik, penggunaan air dan juga elektrik, malah cara kita untuk memilih, untuk membeli sesuatu barang pun, itu merupakan semuanya bermula daripada kita. Okay? Dan persoalannya, bolehkah menjaga alam sekitar menjadi sebahagian daripada budaya hidup kita? Okay. Sebab kalau kita perhatikan, sesuatu budaya itu dia terbentuk melalui amalan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Jadi kalau dari kecil kita diajar untuk tidak membuang sampah merata-rata, membawa beg sendiri ketika membeli belah, ataupun menghargai alam semula jadi, lama-kelamaan perkara itu akan menjadi sebahagian daripada cara hidup kita ataupun boleh dipanggil sebagai budaya. Jadi kalau jadi dalam program Silang Budaya untuk petang ini, kita akan tengok ataupun kita akan lihat bagaimana gaya hidup hijau bukan sekadar trend tetapi juga boleh dibentuk menjadi satu budaya yang diamalkan oleh masyarakat. Jadi teruskanlah setia bersama saya Alif di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shah.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita sambung kembali perkongsian kita mengenai gaya hidup hijau alam sekitar sebagai budaya. Okey, jadi kalau kita, apa ni orang kata, mahu menjadikan penjagaan alam sekitar itu sebagai satu budaya, sebenarnya kita tidak perlu bermula dengan sesuatu perkara yang besar. Yang mana kita boleh memulakan dengan perkara yang paling mudah dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, membawa botol air sendiri berbanding membeli botol plastik setiap kali keluar, kan? Ataupun menggunakan beg guna semula ketika membeli belah, mengasingkan bahan-bahan yang boleh dikitar semula, menutup lampu dan juga penghawa dingin ataupun aircon, kan? Apabila tidak digunakan, malah menggunakan semula barang-barang yang masih boleh dipakai juga daripada apa ni terus dibuang, kan? Walaupun benda ni nampak kecil, tapi sebenarnya kalau dilakukan oleh ramai orang secara konsisten, kesannya boleh menjadi besar juga. Okay? Sebab sebagai contoh dalam konteks masyarakat lah, kan, budaya hijau ni dia boleh jadi lebih menarik lagi apabila dilakukan bersama. Sebagai contoh, aktiviti gotong royong, membersihkan kawasan kejiranan, program menanam pokok, membersihkan pantai, ataupun kempen mengurangkan penggunaan plastik. Jadi kalau di Labuan sendiri, kalau kita, apa ni orang kata, kita dikelilingi dengan laut dan juga kawasan pesisir pantai yang menjadi sebahagian daripada identiti pulau ni, kan. Jadi menjaga kebersihan pantai bukanlah soal apa ni orang kata, bukan hanya soal mencantikkan kawasan, tetapi juga menjadi tempat yang apa ni, sebahagian daripada kehidupan dan warisan masyarakat kita, kan. Dan yang paling penting sekali, budaya ini juga perlu diwariskan kepada generasi muda. Macam kalau anak-anak apa ni orang kata, melihat ibu bapa membawa beg guna semula ataupun membuang sampah, tidak membuang sampah sesuka hati dan menghargai alam sekitar. Jadi daripada situ mereka pun dapat belajar bahawa menjaga alam sekitar bukanlah sesuatu yang dipaksa, tetapi sebahagian daripada kehidupan kita. Kerana akhirnya kita tidak mewariskan bumi ini untuk diri kita saja, yang mana kita sedang menjaganya untuk mereka yang akan datang. Okay, jadi selepas ini kita akan melihat pula bagaimana gaya hidup hijau ni dia boleh menjadi identiti masyarakat dan apa yang kita boleh lakukan bermula dengan daripada diri sendiri. Okay? Tapi sebelum itu, suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, waktunya adalah pada pukul 3.44 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk adab menggunakan media sosial, diikuti pula dengan al-huda li qalbi yang bertajuk sombong bukan sifat manusia, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab menggunakan media sosial. An Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bikulli ma sami'a. Daripada Hafs bin Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, mafhumnya cukup seseorang dikatakan dusta jika dia menceritakan segala apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, dusta ialah memberitahu kepada orang ramai satu berita atau satu cerita yang tidak betul apabila dia membaca atau dia mendengar sesuatu maklumat tanpa siasat dan tanpa bukti. Dia terus menyampaikan kepada orang, malah mungkin ada tambah menambah cerita bagi menyedapkan cerita. Antara adab menggunakan media sosial ialah tidak menulis atau mentularkan apa sahaja maklumat yang diterima. Mungkin maklumat tersebut tidak tepat, tidak benar atau ada tokok tambah. Setiap kita perlu berhati-hati sebelum kita menceritakan atau menyebar sesuatu maklumat yang diterima. Ambil sikap tawakuf, yaitu diam hingga ada dalilnya. Itu lebih baik dari berlomba-lomba menjadi orang pertama yang menyampaikan. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, seseorang boleh dikatakan berdusta apabila segera menceritakan khabar yang diperolehi, kerana berita yang didengar boleh jadi ditokok tambah. Tidak semua berita yang benar itu boleh disebarluaskan jika ia boleh menimbulkan salah faham, keresahan juga kekacauan kepada masyarakat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ma anta bimuhaddithin qawman hadithan la tablughu uquluhum illa kana liba'dihim fitnah. Tidak boleh engkau menceritakan suatu berita kepada sekelompok orang berupa berita yang tidak boleh mereka fahami atau mungkin akan menjadi fitnah, iaitu sumber kerosakan, keresahan atau kekacauan kepada mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang saya kasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sedang pendengar sekalian, usahlah bangga dan sombong terhadap diri kita, sama ada rupa kita ataupun harta maupun kenderaan kita ataupun ilmu dan pandangan kita ataupun anak-anak kita ataupun apa sahaja yang kita miliki. Kerana bangga dan sombong sebegini boleh memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu bila mana walaupun sedikit dalam hati kita, semua itu kerana kehebatan diriku. Janganlah sombong kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa ke atas kita, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-61, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadi, maksudnya Dia yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam satu maksud hadis qudsi yang mana kata Allah, kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah kainku. Barang siapa yang memakai salah satu daripada keduanya, maka aku akan lemparkan dirinya ke neraka jahannam. Sidang pendengar sekalian, keangkuhan ini hakikatnya sifat milik Allah. Barang siapa yang memakainya, maka Allah Ta'ala akan mengazabnya. Siksa di akhirat adalah neraka jahannam. Sesungguhnya, orang yang paling untung adalah mempunyai sifat tawaduk. Sifat tawaduk, merendah diri, adalah sifat yang lebih mulia dan akan mengangkat darjat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, kita mesti ingat kata-kata Nabi SAW dalam satu maksud hadis, tidaklah seseorang memiliki sifat tawaduk yang rendah hati kerana Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Justru jadilah hamba Allah dengan sifat seorang hamba. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi #KitaJagaKita.
4: Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause I dream.
5: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, okay, kita sambung kembali perbincangan kita. Dan daripada apa yang kita telah bincangkan, perkongsian. Okay, daripada perkongsian kita kan, jelaslah kita nampak bahawa gaya hidup hijau ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang susah. Kerana ianya bermula apabila perkara kecil yang kita lakukan secara konsisten sehingga akhirnya menjadi kebiasaan dan bentuk dan membentuk budaya dalam kalangan masyarakat. Okey, mungkin satu beg plastik yang kita tolak hari ini tidak akan mengubah dunia, dan mungkin juga sebotol air yang kita gunakan semula juga nampak seperti perkara kecil. Tapi cuba bayangkan, kalau perkara kecil ini dilakukan oleh ribuan orang, malah jutaan orang secara berterusan, sedikit demi sedikit pasti membawakan perubahan. Dan mungkin satu hari nanti juga, apabila anak-anak kita melihat kita menjaga kebersihan pantai, menghargai pokok, mengurangkan pembaziran dan juga pencemaran alam, mereka tidak akan lagi melihatnya sebagai satu kempen ataupun kewajipan. Sebaliknya, mereka akan menganggapnya sebagai budaya hidup kita. Okay, kerana alam sekitar bukan sekadar tempat untuk kita tinggal, tetapi ia merupakan sebahagian daripada kehidupan, identiti dan juga warisan yang kita tinggalkan kepada generasi seterusnya. Jadi sebelum kita akhiri kita punya program Silam Budaya untuk edisi hari ini, marilah kita sama mulakan dengan diri sendiri. Tidak perlu tunggu orang lain, tidak perlu tunggu kempen yang besar. Jagalah apa yang ada di sekeliling kita, kerana bumi ini adalah rumah kita bersama. Okay, jadi itu dia perkongsian untuk Silang Budaya kita pada hari ini, yang mana yang membawa tajuk Gaya Hidup Hijau, amalan

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Ubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
4: Labuan FM. 7 pagi hingga 7 malam.
5: Setia menemani anda.
6: Labuan FM. Suara bersih.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Boy band daripada Type X. Itu dia pembuka tirai ruangan Mini Music kita untuk petang ini. Dan pastinya menerusi Mini Music dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti, kami akan bawakan deretan lagu pilihan daripada pendengar khas buat halwa telinga anda yang setia bersama kami di Labuan FM. Baiklah, seperti biasa, okay, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikan ucapan dan juga membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkannya menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Typekan saja di ruangan komen dan insyaAllah nanti kita akan bacakan. Okay? Dan sekiranya kalau ada juga kan di antara anda yang apa ni orang kata malu-malu, mana tahu ucapannya ada macam rahsia-rahsia sikit kan, ataupun malu-malu lah senang cerita, anda bolehlah DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-589-7-3484. Saya ulang sekali lagi, 011-589-7-3484. Okay. Dan kita teruskan dengan menu muzik kita pada petang ini, yang mana kita ada permintaan lagu daripada Ain yang berasal daripada Sarawak. Katanya minta untuk dimainkan lagu Bujang Sarawak daripada Baby Shima. Sesuai lagunya dengan apa ni orang kata, tajuk, sesuai tajuk lagunya dengan orang yang merequestnya. Kan, dua-dua bujang. Alright. Dan seterusnya pula, kita ada ucapan ataupun kiriman pesanan daripada May yang berasal daripada Sempurna. Katanya, ucapan ini untuk sahabatku Ria dan juga Aini yang berada di Labuan dan Kota Marudu. Mungkin aku bukan sahabat yang baik, tetapi percayalah, aku tidak pernah lupa segala kebaikanmu dan aku hargai segalanya. Terima kasih sahabatku. Boy, ucapannya, ucapan untuk sahabat. Dan diiringi, apa ni orang kata, diiringi, ucapan ini diiringi dengan permintaan lagu daripada Padi. Ini dia, Sahabat Selamanya.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, masih lagi bertemankan dengan suara saya dari Konti ke Udara dalam Mini Music Teman Pemanduan Anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus memilih kami sebagai peneman halwa telinga anda untuk petang hujung minggu ini, kan? Dan petang ini menerusi segmen Destinasi, kita akan ada Mini Music yang mana kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan dan kita akan bacakan juga kiriman ucapan daripada pendengar kita. Jadi sekiranya anda mahu membuat permintaan lagu dan ingin menghantarkan ucapan, anda bolehlah masuk dalam ataupun anda bolehlah join okay? Masuk dalam live TikTok dan juga Facebook Labuan FM dan typekan sahaja di ruangan komen, nanti kita akan bacakan. Okay. Dan kita teruskan dengan Mandy Music kita, yang mana kali ini kita ada permintaan lagu daripada DJ Pak Banang kan? DJ legend kita. Okay. Katanya minta untuk dimainkan lagu Janji Manismu daripada Dato' Aisyah. Okay. InsyaAllah lepas ni kita akan tunaikan. Dan seterusnya kita ada juga permintaan daripada Bella. Bella si kecil cilik comel. Okay, katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Naikila, Kasih Apa-Apa. Tapi sebelum kita lainkan lagu permintaan daripada Pak Banang dan juga Bella, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Syira, yang mana katanya dengan ucapannya dahulu. Ucapannya ditujukan untuk Sinyi yang berada di Miri, Sarawak. Katanya, orang hebat itu bukan dia yang memiliki banyak cinta, tetapi dia yang boleh menolak kehadiran cinta lain demi mempertahankan satu cinta. Ucapannya sungguh menusuk di kalbu. Okey, dengan permintaan lagunya, ini dia lagu daripada Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan.

kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Lovely. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Bintang, lagu daripada Budak Kacamata. Lagu permintaan daripada Kak Ju kita sebentar tadi yang telah mewarnai ruangan udara anda. Okay, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Labuan FM dari awal hinggalah ke saat ini, dan kepada anda juga yang sudah sudi untuk berkongsi kiriman pesanan dan juga menghantarkan kiriman ucapan sebentar tadi. Terima kasih banyak diucapkan. Dan tidak dilupakan juga okay, kepada ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Umiku, kita ada Kak Ju, kita ada Bang Boy Raza, kita ada Hajah Rauda. Terima kasih banyak diucapkan. Dan kita juga, kita ada Sinyi, kita ada Cece, kita ada Mami, kita ada Anik, kita ada Masna, kita ada Vini, dan kita ada Pechin. Terima kasih banyak diucapkan kerana selalu menjadi sahabat kami di dalam konti live Labuan FM ni kan. Tanpa anda, keseorangan, kesunyian lah kami dalam konti ni. Tak ada kawan berbual-bual. Nduk, bah. Kan? Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Okay? Kita harapkan lagu-lagu yang anda dengarkan tadi sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda. Dan jangan tukar frekuensi anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa. Baiklah, pendengar Labuan FM, kita tutup ruangan menu muzik kita pada hari ini dengan lagu permintaan daripada Umiku, sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM. Katanya lagu ini ditujukan untuk iparnya Sapia, dengan ucapan semoga Sapia sihat-sihat selalu di Sungai Labu. Dan juga ucapannya kepada iparnya ni, Sapia, ucapan selamat hari lahir dan minta untuk dimainkan lagu selamat ulang tahun. Ini dia lagu selamat ulang tahun daripada Jamrud, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: La Buona FM.
1: La Buona FM.
2: La Buona FM.
3: La Buona FM.
4: La Buona FM.
5: La Buona FM.
2: 7 pagi hingga 7 malam.
1: Setia menemani anda.
0: La Buona FM. Suara pesisir anda.
6: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita, jaga kita.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Beast on Air.
1: Nama saya Adam bin Yunus. Saya membuat kasut 40 tahun sudah. Anak saya masih 3, sekarang anak saya 9. Cucu 24 sudah, masih jadi kerja. Saya bermula di tempat depan supermarket itu asal malam, di bawah tangga. Habis itu di arah kami pergi gerai, di rubuh sudah gerai, terminatlah. Saya siang malam pun kalau kadang-kadang ada tidak boleh aku buat, aku bawa pergi rumah bantu anak. Jahitlah kasut lah. Aku jahit kasut perempuan, tukar tapak, tukar tumit, macam-macam lah. Kalau aku boleh buat, buat sajalah. Lebih-lebih lah, ada koyak sikit lah ini-ini. Boleh jahit. Buka sini pukul 7 sampai pukul 4:30. Kadang-kadang ada kerja pejabat, aku tunggulah. Jam 5 baru aku balik. Hari-hari buka, kecuali hari raya lah, kecuali tidak sihat lah. Kadang-kadang 10 ringgit, ada yang 5 ringgit. Siapa yang mau buat kasut, boleh cari Pati Adam dengan kawan-kawan. Bekas pasal lama, Jalan OKK, Awang Basah.
0: Beast on Air.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Bita Utama. Agensi agama di Labuan perlu perkukuh kerjasama. Japen edar jalur gemilang magnet di 200 kenderaan, berita sepenuhnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dan penyelarasan antara agensi agama di wilayah Persekutuan Labuan. Beliau berkata sinergi antara agensi berkenaan penting bagi memastikan agenda pembangunan Islam, kebajikan masyarakat serta penyampaian perkhidmatan agama dapat dilaksana secara lebih berkesan dan menyeluruh. Menurutnya, kerjasama strategik membolehkan perancangan Hal Ehwal Agama Islam dilaksana secara tersusun dan bersepadu sekaligus memberi impak yang lebih besar kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama Agensi Agama Wilayah Persekutuan Labuan sempena lawatan kerja rasmi beliau ke Labuan. Majlis turut menjadi platform memperkukuh hubungan antara agensi agama serta menyelaras usaha dalam memenuhi keperluan komuniti Islam di Labuan. Kuching Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan pada Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan. Lokasi dipilih kerana mempunyai ruang yang bersesuaian untuk penganjuran sambutan berskala besar selain mempunyai kemudahan yang hampir sama seperti lokasi sambutan Hari Malaysia tahun lalu di Pulau Pinang. Beliau ditemui pada sidang media selepas menghadiri program ekspresi Jalur Gemilang Japan at Petronas di Pantai Dalam hari ini. Tambah Datuk Seri Fahmi Fadil, program Satu Rumah Satu Jalur Gemilang turut menjadi inisiatif utama bagi menggalakkan setiap isi rumah mengibarkan jalur gemilang sebagai simbol kecintaan dan semangat patriotik sempena bulan kebangsaan. Beliau berkata Japen terus mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan jalur gemilang melalui edaran bendera dan magnet jalur gemilang. Beliau turut menyarankan lagu tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini Aku Berjanji. Nyanyian Faizal Tahir dimainkan dengan lebih kerap menerusi stesen radio dan televisyen tempatan. Langkah itu penting bagi memastikan mesej serta semangat sambutan Bulan Kebangsaan dapat dirasai dengan lebih meluas oleh masyarakat. Di Labuan, stesen Petronas Jalan Tun Mustafa menjadi lokasi pelaksanaan program ekspresi Jalur Gemilang Japan at Petronas. Penyerahan disempurnakan Pengarah Jabatan Penerangan Labuan, Rudiansyah Mahtar Hams. Lebih 200 jalur gemilang magnet dan bendera diedarkan secara percuma.
1: Jalur gemilang dalam bentuk magnet kerana ia lebih selamat dan mudah dialihkan. Dan apabila kita menggunakan yang melekat di kenderaan tu pada masa yang lalu, ramai yang membuat aduan bahawa ada yang terbang ya dan membahayakan pemandu lain. Jadi pada tahun ini menggunakan bendera magnet. Petronas ini adalah lambang Malaysia kita dan kita mahu biar jalur gemilang ini berarak di mana-mana saja di sekitar wilayah Persekutuan Labuan.
0: Hadir sama Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Labuan Howard Martin Kim Sung at Cornelius dan Wakil Petronas.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Labuan JPNWPL mengimarahkan Masjid Jamek menerusi program Subuh Madani KPM peringkat Labuan semalam. Program pengukuhan sasiah dan komuniti menerusi solat subuh berjemaah, tazkirah dan perkongsian ilmu bertujuan membina generasi berteraskan akhlak mulia dan jati diri selaras kerangka Malaysia Madani. Tazkirah disampaikan Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Kerupang Ustaz Ahmad Faris Muhammad Zaini dengan tajuk Jadilah Generasi Madani. Program dihadiri Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Megat Sani Megat Ahmad Supian bersama-sama Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. 150 jemaah terdiri warga pendidik, pelajar dan komuniti setempat. Bengkel Seni Warisan Batik Linut di Labuan menjadi platform memelihara dan mempromosikan seni kraf berasaskan tepung sagu sebagai identiti seni visual unik Borneo. Program anjuran Persatuan Seni Visual Labuan La Vista dengan kerjasama Tourism Malaysia Sabah Labuan itu disertai 55 peserta dari Brunei Darussalam, Sarawak, Sabah dan Labuan. Pengerusi La Vista Azizi Muhammad Yusuf berkata penyertaan rentang sempadan itu berpotensi mengukuhkan jalinan silang budaya selain membuka ruang kepada perkembangan industri kreatif dan pelancongan budaya Borneo. Program mendapat sokongan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Labuan. La Vista turut merancang merealisasikan acara Seni Batik Linut Borneo sebagai acara tahunan rasmi dalam kalender pelancongan Labuan bagi memperluas kerjasama sosiobudaya dan ekonomi BIMP IAGA. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak setinggi 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

agensi agama di Labuan perlu perkukuh kerjasama. JAPEN edar jalur gemilang magnet pada D200 kenderaan. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

La Bon FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan dengan saya, DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi Teman, pemanduan anda. Baiklah, sekarang kita berada di jam yang ketiga untuk segmen destinasi kita. Okay? Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Okay? Yang paling penting sekali, patuhi peraturan jalan raya. Dan ingatlah, apabila anda melihat lampu isyarat bertukar kepada warna kuning, itu bukannya tanda untuk anda memecutkan kenderaan, tetapi itu sebenarnya adalah tanda untuk anda bersedia memberhentikan kenderaan anda. Okay? Buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja pada ketika ini, tetaplah semangat, kan? Maklumlah, tengah bekerja waktu-waktu hujung minggu, waktu-waktu orang lain tengah bercuti ni, kan? Jadi tetaplah semangat, kerana ingatlah, ada impian yang perlu kita capai. Buat anda yang sedang mendengarkan kami dari rumah pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman setia, teman bicara dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah pendengar Labuan FM, untuk jangan tukar frekuensi ini, kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di frekuensi ini, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: betapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Lawan FM.
2: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Okey, masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani, dan sekiranya frekuensi kami, siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang tengah masih berada di tempat kerja pada ketika ini, maupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia, teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh menurun secara percuma dan dengarkan kami pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada. Okay? Dan kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani, yang mana saatnya irama serta lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Jadi teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Peringatan faul mukminin. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang

Labuan FM, suara pesisir, anda masih lagi temani dengan suara saya dalam ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Okay? Baiklah, suka ingin saya kongsikan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat sebentar masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 9 Ogos 2026. Waktunya adalah pukul 6.35 petang nanti. Jadi marilah kita bersama sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk adab menggunakan media sosial, diikuti pula dengan Al-Huda li Qalbi yang bertajuk sombong bukan sifat manusia, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Al-Huda Li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang saya kasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, usahlah bangga dan sombong terhadap diri kita, sama ada rupa kita ataupun harta maupun kenderaan kita ataupun ilmu dan pandangan kita ataupun anak-anak kita ataupun apa sahaja yang kita miliki. Kerana bangga dan sombong sebegini boleh memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu bila mana walaupun selitik dalam hati kita, semua itu kerana kehebatan diriku. Janganlah sombong kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa ke atas kita, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-61, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Maksudnya, Dia yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam satu maksud hadis qudsi, yang mana kata Allah, kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah kainku. Barang siapa yang memakai salah satu daripada keduanya, maka aku akan lemparkan dirinya ke neraka jahannam. Sedang pendengar sekalian, keangkuhan ini hakikatnya sifat milik Allah. Barang siapa yang memakainya, maka Allah Ta'ala akan mengazabnya. Siksa di akhirat adalah neraka jahannam. Sesungguhnya orang yang paling untung adalah mempunyai sifat tawaduk. Sifat tawaduk, merendah diri, adalah sifat yang lebih mulia dan akan mengangkat darjat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, kita mesti ingat kata-kata Nabi SAW dalam satu maksud hadis, tidaklah seseorang memiliki sifat tawaduk yang rendah hati kerana Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Justru, jadilah hamba Allah dengan sifat seorang hamba. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga langkah dan perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Okay? Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan ringkas 7 malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Baiklah, pendengar Lawan FM, kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza. Namun, tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nacional FM. Sediati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami. Syukurlah isteri kita boleh masak, mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah sahaja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 37 hingga 42.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Mengapa mereka masih berdegil dengan kekufurannya? Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum Tuba dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main.

iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan untuk menghapuskan azab itu.

0: Radio Angkasa Puri Kota Media bersama dengan saya Said Azlan menemani anda 6 petang sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini Ahad 9 Ogos 2026. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada di ruangan TikTok Live waktu sekarang 7.49 minit malam. Antaranya kita ada Wakos Azman, Teacher Mary Abdullah, Alhamdulillah, Karmel Latif, Sabaria Awang, Manjelina, Arif, Mat Rock 70 Sen, Ayuna 65, Mawar, Syah, Layas Manis, Manda Izzat, Ahram Ahmadal, Ainul Jaafar, AJ, Sauzi Lim, Nur Ain SPLT, Naz, Laila Yusof, Azwana, Azila, Encik Mimpi, Suri Captain, Latifah, Idah 64, Ainul Mak Isa, Amsyah Gendut, Limah Tini. Ini antara yang komen, yang repost, yang tag-tag like-like. Kena masuk sekarang ke ruangan TikTok Live. Nasional FM sentiasa di hati. Dah halang-halang tu ikuti saya di media sosial. Nak bersahabat dengan saya. Di muka buku nama saya, Muhammad Zulfaiz bin Ma'azlan. Di Instagram. Faiz Mazlan, di TikTok Faiz Wak Jo. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

masuk jam yang baru. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam 8 malam sekarang ini bersama dengan saya Is Azlan menemani anda untuk Nasional hujung minggu sehingga pukul 12.30 malam untuk penutup hari Ahad 9 Ogos 2026. Baik saudara, sebentar tadi pukul 8 malam telah pun dimulakan sepak mula untuk perlawanan di antara pasukan Chelsea dan juga Johor Darul Takzim JDT di Stadium Sultan Ibrahim, dengan antara pemain Chelsea yang diturunkan Nicholas Jackson, ada Dilap dengan Chelsea serba biru jersey utamanya menyerang dari sebelah bahagian kanan ke kiri, manakala JDT menyerang dari kiri ke kanan dengan jersey serba merah jambu. Antara pemain utama yang diturunkan semestinya Shihan di gawang utama, manakala Arif Aiman diberikan peranan selaku ketua pasukan untuk perlawanan pada malam ni. Jadi boleh saksikan siaran secara langsung ini sekarang menerusi saluran TV OK ataupun RTM Klik. Betul-betul percuma. Waktu sekarang 8.11 minit malam. Baik saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, saudara, waris kanak-kanak merayau di Pasar Raya Terengganu diminta tampil dengan JKM akan menempatkan kanak-kanak di institusi kebajikan jika waris tidak tampil demi memastikan kebajikannya terus terjaga. Kerajaan mengkaji pindaan Akta Kanak-kanak 2001 untuk meluaskan perlindungan termasuk isu berkaitan teknologi dan input dari negara lain. Seterusnya, penimbuan digital silibus pencegahan perlu diperkenalkan dengan pengerusi PPIM menekankan silibus pencegahan digital membantu bina daya tahan masyarakat terhadap pelbagai taktik penipuan. Kesedaran perlu dipupuk sejak awal supaya orang ramai tidak mudah terpedaya panggilan palsu yang mendesak pemindahan wang segera. Dan sudah tiba masanya wujud silibus asas mendidik masyarakat cara kenal pasti dan elak menjadi mangsa penipuan. Selain itu, orang ramai sambut baik titah yang di Pertuan Agong berhubung RCI Tabung Haji dengan majoriti penyimpan TH di Kuala Lumpur menyokong usaha menyelesaikan perkara berkaitan. Orang ramai mahu siasatan menyeluruh bagi kenal pasti pelaku dan punca supaya kejadian tidak berulang. Penabung anggap TH sebagai institusi dipercayai dan berharap isu tersebut tidak berulang. Titah raja perlu dipatuhi. Berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Jom dengarkan Syamil dan juga Ernie lagunya Aku Cinta. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

0: Sinar FM, sentiasa di hati.
1: Muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pada pukul 8.40 minit malam akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Nidaul Islam, kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami. Syukurlah isteri kita boleh masak, mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Sekilas Fakta. Wayang kulit, makyong, dikit barat dan wau pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bertemankan saya, Sazlan, menemani anda sehingga penutup pukul 12.30 malam nasional hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. Dan sebentar tadi telah pun berlangsung ataupun dimulakan sepak mula untuk separuh masa yang kedua pukul 9 malam. Kalau separuh masa pertama tadi, Liam Delap menjaringkan gol penalti penghujung babak perlawanan separuh masa yang pertama, dan kini baru sahaja Liam Delap menambah lagi jaringan untuk pasukan Chelsea, juga menerusi jaringan penalti juga di sebelah kanan gawang Sheehan. Jadinya sekarang ni keputusan semasa minit yang ke-62, Chelsea 2 JDT 1. Saksikan secara langsung tersebut menerusi saluran TV OK ataupun aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Baik, untuk berbaki lebih kurang 2 jam lebih ini ataupun selama 3 jam ini untuk ruangan pilihan bersama 2.0, saya mainkan, saya tunaikan, saya payung lagu permintaan sahabat-sahabat pendengar menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 yang telah pun meminta di ruangan muka buku Facebook Nasional Al-Fan sentiasa di hati. Selepas ini alias Abu Bakar, lagu pilihannya Sampai Bila Kepulauan Lela, manakala lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu Kepulauan UK, lagu pilihan Sardin Sardin Sardin. Tetapi dengarkan dahulu lagu ini, Wulan Merindu, Cici Farami, dan lagu permintaan sahabat Nenek Ani. Jadi kena terus dengarkan Nasional Al-Fan sentiasa di hati. Mantap.

0: Anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati dia dengan memainkan lagu-lagu pilihan menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 sehingga pukul 12.30 malam ini. Baik saudara, untuk perlawanan Chelsea menentang JDT, minit ke-65 JDT menambah jaringan menerusi Oscar Ribas dengan sepakan percuma dari luar kotak penalti gawang Chelsea. Jadi keputusan semasa sekarang ini minit yang ke-78, Chelsea 2 JDT 2. Baik saudara, terkini menerusi amarai rebut petir dan juga hujan lebat, kemas kini dari Jabatan Meteorologi Malaysia di negeri Kelantan, di kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai, juga di Terengganu, di kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan Marang sehingga pukul 12.30 malam ini. Baik, untuk lagu pilihan bersama 2.0 yang seterusnya, selepas ni lagu permintaan Lin Roslinda, lagu pilihannya Bawalah Daku Pergi manakala Ila Hidayah. Ingin dengarkan lagu Datuk Hatan, Mahligai Syahdu manakala Aiman Taman Ria Miau. Lagu pilihannya Utusan Rindu Kumpulan Spin. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosyam Noh. Nah, kalau nak dengar, US

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Waktu sekarang 10.09 minit malam, berbaki kurang 2 jam lagi untuk isteruskan segmen nasional hujung minggu 6.12 sehingga pukul 12.30 malam. Baik saudara, untuk perkongsian fos masa daripada portal berita RTM saudara, angka korban Gaza meningkat kepada 73,386 orang dengan hospital seakan menerima 2 jenazah dalam 24 jam termasuk seorang mangsa sebelum ini cedera dan 8 orang dilaporkan cedera. Sejak gencatan senjata 11 Oktober 2025, jumlah korban dilaporkan 1,258 dan yang cedera meningkat kepada 4,139. Seramai 807 mayat dikeluarkan dari bawah runtuhan. Mangsa lain masih terperangkap kerana ambulans dan pasukan penyelamat tidak dapat masuk. Baik saudara, Hong Kong seterusnya, Hong Kong catat suhu tertinggi 36.9 darjah Celsius dengan aliran udara menurun di pinggir Taufan Dolphin menyebabkan cuaca panas terik di Hong Kong. Keadaan sangat panas dijangka berterusan beberapa hari lagi. Suhu mungkin melebihi 37 darjah Celsius di beberapa kawasan dengan Taufan Dolphin melanda wilayah Zhejiang di pantai timur China pada petang Ahad. Selain itu, Kai Wun, Roy King takluk Masters Korea dengan mereka menewaskan Wei Chong, Woyik 21-13, 21-18 di Masters Korea Super 300. Kejayaan mengesahkan percubaan kombinasi baharu BAM bawah jurulatih Harry Iman mula membuahkan hasil. Ia menjadi kejuaraan pertama mereka di jelajah dunia dan mengulangi sejarah Malaysia di Masters Korea. Untuk berita penuh, portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Pilihanku, pilihanmu jua.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Jabatan Belitan melalui kajian yang kita dah buat semasa First National Target Survey dan kajian yang berterusan, kita sebenarnya dah ada profil untuk harimau-harimau, sebab setiap individu harimau tu kita boleh bezakan melalui cukup profil untuk kiri dan kanan, kita boleh tahu itu adalah satu individu. Bila kita mendapat aduan, kita akan sahkan dulu dan pasang perangkat kamera untuk kita tahu individu mana yang terlibat dengan konflik, dan secara tak langsung kita boleh tahu origin di mana kita first jumpa harimau tersebut lah. Kemudian dalam masa yang sama juga, kita akan memberi khidmat nasihat kepada penduduk ataupun peternak yang terkesan dengan situasi konflik tersebut lah. Nah, langkah yang terakhir yang kita buat adalah tangkap pindah harimau, dan kita cuma akan laksanakan tangkap pindah harimau sekiranya situasi konflik tersebut mengakibatkan ancaman kepada nyawa penduduk ataupun haiwan ternakan dalam kuantiti yang banyak lah.
2: Yang berusaha Tuan Muhammad Rufino Baipura Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Konservasi Hidupan Liar Jabatan Perhiritan Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Radio Nasional FM sentiasa di hati. 10.38 minit malam dan saya Sazlan di sini terus menemani anda sehingga pukul 12.30 malam. Baik saudara, ayuh sertai pertandingan Fotojurnalisme Lensa Malaysia sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dengan tempoh pertandingan bermula esok 10 Ogos sehingga 20 September 2026. Terbuka kepada seluruh warga negara Malaysia berumur 15 tahun dan ke atas. Yang menariknya penyertaan adalah percuma dengan hadiah keseluruhan RM15,000 untuk dimenangi. Maklumat lanjut dan juga pendaftaran layari www.merdeka360.my. Baik saudara, kita teruskan hiburan menerusi lagu permintaan pilihan bersama 2.0 malam ni. Kamarudin Jelebu nak dengarkan lagu Hasrat Perindu nyanyian Mas Idayu, manakala lagu pilihan pilihan Alanash Amiruddin, lagu pilihannya Rindu di Puncak Mahligai kumpulan Lestari, manakala Fairuz Hussein lagunya Kali Pertama. Itu lagu pilihan sahabat pendengar kita, iaitu Marsa Saleh. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.

Selepas ni berita radio terakhir dari pusat berita RTM, berita 11 malam, berita penutup untuk hari ini. Dan juga sebelum berita, sempatlah saya belanja satu lagi lagu Ruangan Pilihan Bersama 2.0, lagu pilihan Nek Mok. Nak dengarkan Dulu dan Sekarang, nyanyian Black Dog Bone. Sinar FM sentiasa di hati. Mantap.

Baik, saudara, selepas ni Hanim dan juga Mira pembuka tirai untuk hari Isnin 10 Ogos 2026 menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu GBH 12.30 malam sehingga pukul 6 pagi. Dan sampai di sini saja saya Isazlan menemani anda untuk lagu permintaan yang terakhir, Princess Su. Nak dengarkan lagu Kasihmu Seakan Berubah, nyanyian Siti Nordiana. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari Sungai Hingga Segara, Palestin Pasti Merdeka. Saya Isazlan. Assalamualaikum.

Happy birthday to you. Selamat hari raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk adinda Syed Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar malam masih muda? Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada Dead Red Sabah Ons, Apu R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. Onta On sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight. Ada Karim Baha Muh Koma, layan terus Nasional FM GBH. Katanya ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa, amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favourite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Mary Kan, Elis Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chot, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balang. Ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM Geng Buruh Hantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Buruh Hantu.

di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hanya nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembuh raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lembuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Di hati bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri, bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azli Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini. Ada Yob Zali, ada Mila Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang, ada Opah Akil Akif, ada Lavender Girl, ada Edu Amirul, ada Belawan mereka. Siapa yang masuk dulu kan? Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong. Khairul Anwar, ada Raymond, ada ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah, ada Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruhantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Satukan rasa nyanyian Kabaha dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abel Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, di Mekah, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabur tadi, ada Opa Akil Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada ha, kalau kata Nuar Riza semua lagu tangkap lentok ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami ada dekat dalam ni juga. Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah, ada ramai yang menyapa saya pagi ini. Ada Sabaria binti Saleh juga yang menyapa saya pagi ini. Ada Ita Cok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun, ada dekat kaunti sorang-sorang ni kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini, untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Kontena Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada Emak Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yusnizam Abdul Yusnizam bin Ayub yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Kepada pemandu-pemandu abang lori kita kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka? Dilukai? Melukai? Ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan, tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah Hani nak kongsikanlah. Kalau kadang-kadang kan kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan disitulah letak bahayanya, sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga, Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okay? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tak sedar masa berlalu begitu cepat, daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri, tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hanim, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih ya sebentar tadi. Dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu. Bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari Linda.

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga kan. Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Enoma Isa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai ni jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda nak perlukan teman, nak bersembang santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah kan. Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman. Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya, Jejaka Idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara Nasional FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Nimbai Zura dan juga Jacqueline Victor. Okay. Pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau, boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan Nasional FM kan. Saya harap macam tu juga. Jangan mudah berpaling daripada Nasional FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada Nasional Pagi, Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Nasional Warna, Nasional Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. National

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh penusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia satu harapan dari Jacqueline Victor. Kalau anda semua ingat, lagu ini pernah menjadi lagu tema drama Manja Lara suatu ketika dahulu, satu drama yang agak hit suatu ketika dahulu. Dan kalau anda masih ingat jalan ceritanya, antara pengajaran yang boleh kita ambil dari drama Manja Lara itu ialah jangan kita mudah menilai seseorang daripada luaran, dan belajarlah menghargai diri sendiri. Dan bila kita dah menghargai diri, jangan juga lupa untuk jaga hati orang lain. Hati orang lain juga perlu dijaga. Hargai diri, tapi pada waktu yang sama hati orang lain juga anda perlu jaga. Cantik pula sambungannya, sebab lepas ni lagu yang akan saya mainkan untuk anda semua ialah Menjaga Hati, Yovi Dadunno. Tapi sebelum tu saya nak menyapa sikit lah pendengar-pendengar kita yang meriahkan TikTok live Nasional FM sekarang. Kita ada sekejap ya, kita ada Kuan Yi, saya tak pasti sebut nama betul ke tak ni. Kuan Yi, Virginia Vanessa, ada Abdullah Alhamdulillah, ada Karamelate, Aziz Arifin, Mazna, Adik Nisa Jerantuk Pahang, Mama Mira, Syed Muhammad Fazarul, Kamalun Kadir, Rosita Seribu, Rinova, Hafiz Boik, Ida, Sabariah Awang, ada Kejora, ada Jalil, Matahari, Nik Yaya, Uwais Al-Karni, Tok Janggut Putih, Sarifah-Sarifah, Fatimah Man, Aisyah, Nik Nika 15, Ainur Aini, Awatif dan ramai lagi. Terima kasih kerana memeriahkan TikTok Nasional FM. Dan juga kepada anda yang mungkin tengah berada keseorangan, tengah layan-layan lagu tu, nak join TikTok live kita, boleh, silakan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, seterusnya Yovi Dadunno, Menjaga Hati.

Seiring sejalan Bro Riri dan Datuk Sharifah Aini, Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, Mira Manja Manis, dalam geng burung hantu. Okay, saya nak tanya sikit lah, geng burung hantu ni kan, kalau bercakap tentang cinta, mesti ramai yang mengimpikan seseorang yang bukan hadir untuk hanya sekadar persinggahan, tapi kekal bersama untuk jangka masa yang panjang. Lebih kurang jugalah macam maksud lagu yang saya akan mainkan sebentar lagi, iaitu Janam Janam. Lagu Hindustan sikit lah, kita nak bagi vibe-vibe Bollywood sikit. Untuk mungkin ada ibu-ibu yang dah mula bangun, dah mula nak siapkan bekal ataupun sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Jadi kita bagi sikit lagu untuk anda menari. Tapi pada waktu yang sama, lagu tentang cinta dan kesetiaan yang mahu dibawa selamanya. Siapa yang tengah teringat seseorang tu, bolehlah layan lagu ni lebih sikit. Janam Janam.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8:30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, sesucinya cintamu Anwar Zain. Nah, ingat lagi dulu music video dia kan agak hangat. Waktu tu, waktu muda-muda. Okay, jadi buat anda yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya walaupun jalan masih agak lengang, tenang. Jangan pula tiba-tiba nak tekan minyak cepat-cepat ya. Jangan terlalu laju dan pastikan mata anda sentiasa fokus di hadapan. Kalau dah mula rasa mengantuk, jangan paksa diri. Cari tempat yang selamat dan rehat sebentar. Okay, jangan risau, Nasional FM, Mira Manja Manis akan teman perjalanan anda. Dan saya akan temani anda dengan lagu seterusnya, iaitu Hanya di Mata, Era Fazira.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kedua, Adam dan Farah. Bila dah sampai tak tahu antara dua ni nak pilih mana satu ni, memang peninglah dibuatnya kan. Tapi apapun soal hati, jangan buat keputusan terburu-buru. Kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa untuk betul-betul tahu siapa yang kita mahu. Mungkin tak tahu antara dua, jangan buat keputusan terburu-buru. Sabar, tenangkan diri untuk buat keputusan yang anda tak nak menyesal tu kan. Jangan buat keputusan yang anda akan menyesal. Dan mungkin akhirnya daripada dua tu, ada seorang yang menjadi Dialova di hati. Lagu seterusnya, Dialova. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 5 pagi. Anda masih bersama Mira Manja Manis dalam segmen Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Jadi saya percaya waktu macam ni dah ada yang mula sibuk di rumah, ada yang bersiap ke tempat kerja, ada yang siapkan sarapan, bekal anak-anak ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda. Jadi buat yang bersama saya, yang baru sahaja bersama saya, mungkin baru sahaja buka radio, mungkin nak masak semua tu, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Kita mulakan pagi bersama Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa jugalah rakan-rakan di TikTok saya ni yang tadi lagi dari jam 3 pagi tadi lagi menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada yang setakat ni ramai, tapi yang saya boleh sebut kita ada siapa ni, kita ada Dr. Adam Lee. Sebenarnya tadi salah satu perkongsian kita, Dr. Adam Lee merupakan doktor yang sedang bekerja di Korea. Sekarang ni dia pulang ke Malaysia untuk cuti, tapi sekarang bekerja di Hospital Samsung ya, di Korea. Kita ada juga pendengar dari Korea juga. Kita ada Kak Abi Hashim, Fatin, Azizah Mat Hussein, Jun Junya, Mat Hussein, Shahnun Abdul Rashid, Sabariah Awang, Suhaila Nizam, Hajar Endur, Miss Zila Elot, Rasidah Haldi, Su, Fiza 88, Nur Hafizah, Hajah Nur, Abu Bakar Maidin, Sharifah Sarifah, Zainal Amri, Wati, Afairus 86, Awatif Wakucus underscore 80, Rabi Atul Adawiyah, Ain Kasih, Nazwa Aziz Nozli, Farina. Kita ada belum ada nama pun ada juga, nama dia belum ada nama, dan ramai lagi yang telah memeriahkan TikTok live kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak telah meluangkan masa. Dan untuk anda juga, jangan risau, saya akan temani anda sehingga 6 pagi nanti. Ingat, apa pun yang anda sedang lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Mulakan pagi anda bersama Nasional FM.

jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia daripada golongan kami, yakni Islam. Dan Nabi sebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Hadis ni biasa kita dengar, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya panjang lagi lah sambungan hadis tu, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat berada di bawahnya, iaitu orang yang berada di atas memimpin rakyat yang berada di bawah, salah satu maksud daripada kategori pemimpin. Dan paling-paling akhir sekalipun, siapakah dimaksudkan dengan kategori pemimpin itu? Seorang lelaki yang sedang memimpin ahli keluarganya. Kita ni bukan wakil rakyat, kita ni bukan pemimpin kawasan, bukan pemimpin negeri, bukan pemimpin negara, tetapi kita sedang memimpin ahli keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Itu pun kategori yang disebut sebagai pemimpin. Dan apatah lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelumnya dibacakan sebentar tadi, Nabi sebut juga secara jelas, barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah daripada golongan kami, yakni Islam. Ini poin dia adalah, jangan kita suka lazimkan dengan amalkan sikap menipu, para jemaah sekalian. Suka menipu, berdusta dengan orang, apatah lagi bila dia sebagai pemimpin, dia boleh menipu orang-orang yang berada di bawahnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istara'ahu Allahu ra'iyatan, thumma lam yahuttaha binushihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Yang bermaksud, barang siapa yang diangkat Allah untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki ke dalam syurga. Yang dimaksudkan juga adalah dengan membimbing rakyat dengan nasihat itu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hadis ni juga adalah yang sangat menarik untuk diingatkan kepada kita semua apabila diangkat oleh Allah menjadi pemimpin terhadap rakyat. Kok-koklah dalam ni kan, satu hari satu masa nanti, ada yang hari ni duduk tengah dalam majlis ilmu, tiba-tiba dengar-dengar nama Haji naik jadi wakil rakyat. Contoh, kalau dia nak amin, aminlah tuan-tuan sekalian. Kau-kau ada amin dalam hati ya. Tiba-tiba nama, Haji jadi wakil rakyat dah. Dulu jadi jemaah, alhamdulillah. Maka tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, maka rasakanlah itu peluang kebaikan. Sebab ya, kita faham, dalam hidup kita ni ada setengah orang dia memang tak nak, tuan-tuan sekalian. Contohlah, paling-paling tidak dalam jawatan kuasa masjid. Kan, pilih pemilihan, akhirnya nama dia dipilih untuk jadi jawatan kuasa bahagian yang tertentu. Dia tolak. Minta maaf, saya tak nak sangat, saya takut nak pegang jawatan. Tapi bila dalam pemilihan, orang tengok tak ada orang lain yang layak, tuan-tuan sekalian. Dialah yang lebih layak. Kerana apa? Mungkin dia ada pengalaman sebelum ni, mungkin ada ketikanya nampak dia ada ciri-ciri tersebut. Contoh kalau macam wanita bahagian biru, keceriaan, tuan-tuan sekalian. Saya tolak, saya tak nak encik. Bagi tahu kat Najib, tak maaf ji, saya tak nak ji. Bukan sebab saya ni tak ceria, tapi sebab saya takut nak pegang amanah itu. Tapi akhirnya tertolak juga, naik juga nama tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, yang nama kita naik itu sebenarnya, walaupun dipilih oleh orang, tetapi itu sebenarnya adalah tapisan dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak terima ni bagaimana, ustaz? Kalau gitu, ustaz, adakah kita boleh buat-buat malas dengan kerja ni? Sebab apa? Kita tak nak, kan? Ada setengah orang hari ni dia pandangan gitu, kan? Cik, kalau naik jawatan, kalau tak nak ni, jangan tunjuk pandai sangat, kan? Buat-buat macam tak tahu, buat-buat macam bela-bela sikit.
Orang kan, buat-buat macam jalan kerja tak jalan. Macam tu Tuan Nazir kata, kak, untuk bahagian keceriaan, langsir ni nanti boleh tak nak tukar warna apa? Langsir macam mana eh? Orang kan, dia buat-buat gitu. Orang kan, langsir macam, okey lagi Tuan sekalian. Langsir tu apa eh, Haji? Itu memang Tuan sekalian. Agaknya rumah tak ada langsir, Tuan dan rahmati Allah. Baik, jadi bila keadaan tersebut, ada orang tanya, Abi macam mana Ustaz dalam keadaan kita tak nak jawatan tu? Tapi kita nak terima dalam masa yang sama duk berbelah bagi. Dah terima tu dalam keadaan kita tak nak, tapi jawatan tu dah ada nama kita. Tak buat, kita tak bertanggungjawab. Tapi bila nak buat, kita memang tak nak pun sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kita betul-betul tak nak tu, tapi naik juga bukan sekadar pilihan manusia. Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang memilih itu untuk select nama kita di atas jawatan tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak redakan diri kita ni dengan jawatan itu supaya kita boleh amanah dan tanggungjawab, walaupun di awalnya dia rasa macam paksa rela. Tuan-tuan sekalian, terpaksa tapi ku relakan juga, dia jadi paksa rela. Yang kedua kaedahnya bagaimana, kita anggaplah inilah saham akhirat, peluang kita dapat buat pahala yang lebih yang orang lain tak dapat. Para jemaah sekalian, kita anggap pandang gitu. Walaupun keceriaan ada, kau sak pulang kepala, ada kan, datang malam ni rasa seronok, rasa tenang, rasa nampak indah je masjid kita. Orang datang dengan rasa seronok kehadiran kerana keindahan itu, antara yang dilakukan daripada pihak bahagian biro keceriaan, insyaAllah dapat pahala. Dan niatkan, ya Allah, moga-moga amanah yang aku pikul ni, walaupun aku tak nak, tapi jadikanlah aku dengan amanah ini untuk aku dapat tambah pahala yang lebih. Sebab apa? Mungkin itulah peluang Allah nak bagi, nak bagi jalan dekat kita. Walaupun biro bahagian keceriaan, keceriaan yang orang nampak macam apa benda Ustaz yang bahagian keceriaan punya kerja, kita jangan tanya. Tuan-tuan sekadar, jangan tanya. Pertama, kalau tanya dia boleh jadi gaduh. Keceriaan tak buat kerja ke? Kan? Apa tak buat kerja? Yang nampak ni bukan keceriaan. Langsir, meja kuliah. Cuma tak pasti ya, tuan-tuan sekalian. Apat meja kuliah bahagian keceriaan ataupun dakwah dan seumpamanya. Sebab adalah satu tempat saya pergi, tuan-tuan rahmati Allah. Sehari tu datang, ada tempat yang pertama tu, meja dia cantik betul. Cantik betul. Meja macam biasa ni lah meja. Lepas tu dia ada render-rendernya. Dia letak, saya kata dia, okay, ini confirm bahagian keceriaan muslimat yang hias. Oh betul Ustaz. Puan, bahagian keceriaan muslimat yang rajin buat benda tu. Duk render tepi keliling meja. Lepas tu ada bunga-bunga di staplerkan dekat tu. Memang cantik lah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang bahagian dakwah yang letak ni biasa ni letak air gitu je. Tapi yang jadi meja tu nampak cantik pun yang memang betul. Itulah tugas biro keceriaan bahagian, bahagian yang muslimat. Tapi kalau satu tempat tu pergi tu, dia just sekadar letak apa dia, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kain yang berwarna putih saja atas meja. Makan, ini confirm keceriaan jugalah. Ceria, tapi laki lah. Betul Ustaz. Makan, memang gitu tuan-tuan rahmati Allah. Ni okey lagi sejadah tuan-tuan sekalian. Okey lah, tak apa tuan-tuan rahmati Allah. Ada letak kain putih tuan-tuan sekalian. Kain putih yang macam jenis apa? Yang orang guna untuk tempat sujud tu. Dia letak yang kain tu saja. Lepas tu cawannya pula tuan-tuan sekalian, cawan yang jenis plastik. Kita puas lah nak minum air, tapi dia bergerak terbang-terbang. Puas duk kena tahan. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Jadi gitu tuan-tuan rahmati Allah. Tak apalah, asal nampak ceria jadi hidup tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin muslimat rahmati Allah, tu baru keceriaan. Belum lagi yang bahagian kebersihan, yang basuh tandas, bahagian siap. Jadi semua ni, walaupun kita yakin dan percaya, ada jenis yang rasa macam dia tak nak pun dengan jawatan tersebut, tapi disebabkan orang pilih dan nama yang dipilih itu, orang rasa nak pilih dia adalah pilihan daripada Allah, sebenarnya ada peluang pahala yang kita boleh lakukan di situ. Allahumma

dah sudah hampir jam 5.30 pagi. Makin ramai yang mungkin dah mula bergerak ke tempat kerja. Sudah siapkan bekal sarapan. Jadi saya nak tinggalkan satu pesanan ringkas untuk pendengar Nasional FM. Kalau pagi ni ada sesuatu yang tak berjalan seperti dirancang, jangan terus rosakkan mood satu hari. Kadang-kadang kita cuma perlu cakap, tak apa, kita cuba lagi. Jadi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya Mira, terus menemani pagi anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allahumma salli ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat. Kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
1: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
2: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Buan FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda pagi ini bertemankan Hebri dan juga Shima edisi Senin 10 Ogos 2026.
0: Apa khabar anda semua?
1: Ada yang rindu ke tu?
0: Mudah-mudahan terubatlah rasa rindu itu. Sambil mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ya, itu sudah semestinya. Dan seperti biasa, kami di sini memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda. 4 jam kami bersiaran menerusi segmen Salam Padian.
0: Semestinya. Jadi pastikan anda memilih frekuensi yang betul, yang jelas di pendengaran anda pagi ini, sama ada 103.7 ataupun 89.4 MHz.
1: Yes, semestinya juga ada pilihan lain menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada, boleh dengarkan bersama-sama dengan kami di Labuan FM.
0: Betul. Jadi teruslah memilih Labuan FM kerana kami akan menemani anda dalam segmen Salam Padian ini hingga pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, yeah, betul. Okey, apapun untuk anda, sekejap saja lagi kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis untuk hari ini.
0: Okey, tajuknya Tinggalkan Keraguan.
1: Kita nak tinggalkan keraguan. Yeah. Kita dengarlah seketika nanti ya
0: perkongsian
1: Mutiara Hadis. Okey, baik, apapun untuk anda, kekal bersama-sama dengan Hebri Shima pagi ini dan dengarkan ini dia Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tinggalkan keraguan. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafizatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna as-sidqa tumaninah wa innal kadhiba ribah. Daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, kerana kebenaran serta kejujuran itu, ketenangan dan sifat dusta itu mendatangkan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, maksud perkataan ar-riba adalah meninggalkan apa yang mendatangkan syak, yaitu keraguan dalam hati pada sesuatu perkara, dan berpegang kepada sesuatu yang tidak mendatangkan syak, yaitu keraguan pada perkara tersebut. Galakan untuk bersifat benar, kerana itu adalah sumber kepada kebaikan dan peringatan untuk menjauhi sifat dusta, kerana itu adalah punca bagi setiap keburukan. Hendaklah seseorang itu menjauhi perkara yang mendatangkan subhah, yaitu keraguan kepadanya, dan berpegang kepada perkara yang jelas lagi nyata, kerana sesiapa yang menjauhi perkara subhah, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Sebaliknya, sesiapa yang terjatuh dalam perkara subhah, maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Berlalu menghiburkan anda bahagia, Eza.
1: Okey, Eza Edmund kata kena selalu bahagia. Jadi kita fokus apa yang kita nak ataupun kita mampu lakukan hari ini.
0: Jadi dengan satu kalimat kata pun sebenarnya kita sudah menghargai hidup kita sebenarnya. Cakap je, saya bahagia dengan kehidupan saya hari ini.
1: Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan dalam hati, lancar segala urusan.
0: Amin.
1: Keberkatan dalam rezeki. Bahagilah dalam setiap langkah kita kan.
0: Jangan tunggu bahagia untuk kita bersyukur ya. Jadi bersyukurlah dengan bahagia yang akan datang.
1: Betul. Walaupun sedikit kita tetap syukuri.
0: Betul. Okey, baik apapun anda, seperti biasa 6.30 minit pagi nanti seperti biasa juga kami kongsikan kepada anda berita pilihan SP.
1: Okey, jadi nantikan apa agaknya dua berita yang akan kami kongsikan seketika nanti.
0: Ya, semestinya rujukan kami portal berita RTM yang akan kami berikan kepada anda. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini di 103.7 dan juga 89.4 MHz dan dengarkan ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda. 6.30 minit pagi surat ketika ini.
3: Baik, seperti biasa, berita pilihan SP kami nak kongsikan dan rujukan kami portal berita RTM.
2: Ya, dan semestinya dua perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda. Mm-hmm. Dan untuk berita pilihan SP yang pertama adalah mengenai dengan Jelajah Malaysia Digital 2026 Perkasa Literasi AI, yang mana Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasakan literasi digital rakyat ke seluruh negara selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 MD2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI kecerdasan buatan menjelang 2030. Dan Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu dan kementerian berkenaan bersama agensi seperti Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan bergerak ke setiap negeri untuk memberi tunjuk ajar, memulakan perbincangan dan membimbing rakyat berhubung cara menggunakan teknologi secara bijaksana dan juga selamat. Dan pembangunan infrastruktur digital negara sedang giat dilaksana bagi membolehkan setiap lapisan masyarakat menikmati manfaat secara menyeluruh, katanya. Dan menurut Gobind lagi, penguasaan teknologi terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat, khususnya dalam merancangkan sektor perniagaan melalui ekosistem e-dagang dan pemasaran digital yang semakin meluas. Dan katanya, kita dapat terus menghantar produk kepada pelanggan tanpa mereka perlu hadir ke kedai kita, malah urusan pembayaran menggunakan platform digital juga memudahkan segala transaksi. Dan tambah beliau, sejajar usaha pemodenan perkhidmatan awam, kerajaan turut memperkenalkan aplikasi MyGOV, platform pusat sehenti yang menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan persekutuan negeri dan tempatan. Lebih membanggakan, aplikasi tersebut kini telah mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan berasaskan ejen AI bagi menaik taraf dan menyelaraskan penyampaian perkhidmatan mengikut peredaran teknologi semasa. Dalam pada itu juga, Gobind turut mengingatkan rakyat agar sentiasa berhati-hati dan berhema dalam dunia digital bagi mengelak diri menjadi mangsa penipuan ataupun scam. Jangan sesekali kita terpedaya dengan menggunakan maklumat yang salah, terutamanya maklumat yang memang dirancang supaya kita menjadi mangsa penipuan sedemikian.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Inisiatif baju sekolah Nadi bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan kelengkapan persekolahan pada harga lebih mampu milik, malah membuka peluang kepada alumni program Nadi Mahir Jahit untuk menjana pendapatan melalui kemahiran yang dipelajari. Yang mana Menteri Pendidikan Fadilina Sinik berkata, inisiatif ini lahir daripada program Nadi Mahir Jahit yang disediakan di bawah Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi, yang memberi peluang kepada peserta terdiri daripada suri rumah dan ibu tunggal untuk mempelajari kemahiran menjahit sebelum kemahiran berkenaan dimanfaatkan untuk menjana pendapatan keluarga. Yang mana menerusi Trust Pembelajaran Sepanjang Hayat, Nadi menyediakan platform bagi golongan yang tidak berkemampuan serta tercicir untuk mendapatkan pendidikan dan kemahiran. Dan bagi keluarga yang memerlukan, Nadi turut menyediakan pilihan untuk membuat bayaran secara berperingkat bagi pembelian pakaian sekolah tanpa mengenakan faedah atau charge tambahan. Yang mana ini bukan berbentuk pinjaman ataupun skim pay later. Sebaliknya, satu pilihan untuk membantu ibu bapa mengurus perbelanjaan, terutama apabila perlu menyediakan kelengkapan persekolahan untuk beberapa orang anak serentak. Dan nilai terbesar inisiatif ini bukan sekadar cara membeli sehelai baju sekolah, sebaliknya pada peluang yang terhasil apabila seseorang diberikan kemahiran dan ruang untuk menggunakannya.
2: Ya, baik, itu dia dua perkongsian berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Dan untuk anda yang mendapatkan satu info kan, maklumat ataupun berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul ya. Kalau tidak pasti,
3: jangan kongsi.
2: Okey, baik, kita nak rancang senyum seharian juga hari ini. Memandangkan hari Senin, perlu senyum terus. Jadi 6.45 minit pagi, seperti biasa kami nak kongsikan info cuaca untuk anda.
3: Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami
2: dan dengarkan, ini dia Salam Padian,
3: ceriakan
2: pagi anda.
4: Mr. Ragaman, are you home? Who is Mr. Ragaman? Mr. Ragaman?

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda. Dengarkan info cuaca.
1: Lepas tu?
0: Saya dah lupa dah.
1: Yang penting kita rancang senyum seharian.
0: Betul. Lagi, baiklah. Dua perkongsian yang kami nak kongsikan pada anda. Seperti biasalah, kalau info cuaca ni, rujukan kami laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kami nak kongsikan ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Okey, dan kita mulakan dengan cuaca umum dahulu bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini. 10 Ogos 2026. Dah 10 hari kita di bulan Ogos.
0: Betul.
1: Ya. Okey, kalau ikut ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, sebelah pagi, petang, cuaca di Labuan berjerebu ya. Okey, dan sebelah malam cuaca diramalkan berangin dengan suhu minimum di Labuan hari ini 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, yeah, dan untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana diramalkan pagi, petang, malam tiada hujan dengan angin bertiup dari arah barat daya.
1: Baik.
0: Kelajuan angin 30 hingga 40 km sejam dan ketinggian ombak 1.5 hingga 2.5 meter.
1: Okey, jadi bila kita lihat cuaca pagi ini diramalkan berjerebu, jadi kita mengharapkan agar ada langkah berhati-hati daripada kita semua ya.
0: Betul, pastikan anda banyak minum air.
1: Betul.
0: Juga kan. Nah, kalau boleh kita elakkanlah untuk keluar-keluar tempat-tempat yang mungkin terdedah sangat dengan jerebu ini.
1: Kita kurang-kurangkanlah sikit.
0: Nak mengamalkan kesihatan dan utamakan keselamatan untuk diri kita juga sebenarnya.
1: Okey, kami mendoakan semoga apa yang anda bakal lakukan hari ini akan dipermudah akan berjalan dengan lancar.
0: Amin. Dengarkan info cuaca biar hari tak salah langkah.
1: Okay.
0: Betul sudah kan?
1: Bawa payung atau kacamata.
0: Kita rancang senyum seharian.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan pagi Isnin ini muka ada senyum.
0: Betul. Dengar suara Shima Hebri dekat konti pun macam ceria kan? Kami nak bagi vibe-vibe yang positif kepada anda ni. Supaya kita tak nak Monday blues lah kan?
1: No.
0: Kita nak tolak tepi.
1: Kan, kita faham permulaan hari Isnin mungkin dia agak berat sedikit. Tapi insyaAllah kalau kena caranya kan, kita buat dia insyaAllah akan dipermudahkan.
0: Jalani sinar pelangi.
1: Walaupun Labuan berjerebu sikit.
0: Betul. Lagi apapun tak ada, itu bukan halangan ya sebenarnya. Yeah. Okey, dan tepat pukul 7 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke National FM ni untuk sama-sama kita ikuti berita utama 7 pagi dan juga dengarkan hari ini dalam sejarah menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua kami akan kembali bersama-sama dengan anda juga menerusi segmen Salam Padian.
1: Jadi pastikan terus bersama-sama kami dengarkan ini dia
0: Labuan FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

0: adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Yeah, oh Mama Daniel.
1: Yeah, okay, design senyumnya pagi-pagi ni kan.
0: Design, nyangkut.
1: Jadi itu yang kita harapkan, senyumannya bisai, bajunya bisai-bisai.
0: Kan, kerajanya pun bisai.
1: Kan, ulahnya pun bisai.
0: Kan, wanginya pun bisai.
1: jadi pastinya mengharapkan agar Isnin ini yang bisai-bisai semuanya.
0: Ya, betul, yang itu kita harapkan. Tapi jangan lupa untuk niat yang baik-baik, doa yang baik-baik supaya semuanya dipermudahkan, segala urusan kita, apa juga kita rancang, dipermudahkan sepanjang hari ini ya.
1: InsyaAllah. Jadi kalau kena dengan niatnya, insyaAllah kan dipermudahkan. Walaupun serumit mana tugasan itu, kerja itu.
0: Betul.
1: Kalau nawa itu kita tu baikkan, ada saja kan orang kata dipermudahkan semuanya.
0: Itu yang kita harapkan. Jadi nak lebih bersemangat, ayo dengar Salam Padian di Labuan FM Surat Pesisir Anda. Hebri Shima di sini pagi ini menemani anda.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan sebut mengenai semangat, pagi ni Chill and Charge pun dengar-dengarnya cerita macam semangat ya.
0: Ada semangat-semangat juga berkaitan juga kan.
1: Jadi Tuan Rizal Rashid akan berkongsi kepada kita pagi ini sekejap lagi 7.30 minit pagi mengenai dengan jangan tunggu. Jangan tunggu apa? Jangan
0: semangat,
1: tunggu semangat
0: untuk bergerak.
1: Dia nak kena tunggu semangat. Hari Isnin belum lagi.
0: Biarlah semangat tu yang bergerak, syaitan yang bergerak. Tak boleh juga kan macam tu. Dia tunggulah, kena seiringan.
1: Kan, tunggulah ada mood. Kan.
0: Mana boleh, mana boleh.
1: Okey, tak apalah, kita biarkan Tuan Rizal Rashid untuk memberikan kita kata-kata semangat.
0: Betul, biarlah penjelasannya menjadi bukti kepada anda semua pagi ni. Kita. Risau kita.
1: Okey, dan kejap lagi kita akan live juga dekat TikTok.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi pada anda boleh berinteraksi bersama-sama dengan kami sementara kita nama-nantikan Min. Untuk memberikan topik Sembang Pagi juga pada hari ini.
1: Okey, jadi seperti biasa terus lagi kami nak belanja ada dengan lagu-lagu yang terbaik. Dengarkan ini dia.
0: Salam Padian.
1: Ceriakan
0: pagi anda.

0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat.
0: Baik.
1: Tapi soal nyawa.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan-tuan, pernahkah kita cakap dengan diri kita, nanti bila aku sudah ada semangat, baru aku start bersenam? Ataupun nantilah kalau mood sudah datang kan, baru aku siapkan kerja ni dulu. Ataupun nanti kalau aku sudah confident, aku sudah yakin, baru aku akan try lah. So masalahnya kan tuan-tuan, beberapa hari berlalu, kadang-kadang beberapa bulan, kerja masih belum bermula dan impian masih tinggal impian. Okey, untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya kan ada orang yang menunggu semangat datang ketuk pintu. Namun, saya mau kongsikan dengan tuan dan puan satu hakikat yang paling penting. Jangan tunggu semangat untuk bergerak, tapi bergeraklah, nanti semangat akan datang. Untuk makluman tuan dan puan, ramai orang tanya, tuan, macam mana mau dapatkan motivasi sebab saya ni tidak semangat ni? Okey, sebenarnya ramai orang sangka motivasi ni datang dulu, kemudian barulah kita bertindak. Hakikatnya, untuk makluman tuan dan puan, dalam banyak keadaan, kita perlu bertindak dulu sebelum motivasi muncul. Okey, sebelum tu saya mau tanya dengan tuan dan puan. Pernah kita mengalami situasi di mana kita mau bersenam? Sebelum cuba, macam-macam alasan muncul. Badan penatlah, cuaca panas, kasut pula tiba-tiba rasa tak ngam kan? Tapi selepas kita mula berjalan atau mula bersenam beberapa minit, badan kita macam makin best, makin terasa segar dan kita mau proceed, kita mau teruskan. So, tuan-tuan, apa yang sedang berlaku tuan-tuan? Sebenarnya, apa yang berlaku tadi, kita sudah mencipta momentum. So, macam contoh kereta lah kan. Kereta sebenarnya, kereta yang sedang berhenti, dia perlukan tenaga yang lebih besar untuk bergerak. Tapi, bila kereta tu sudah bergerak, lebih mudah untuk teruskan perjalanan. Bahkan, dengan teknologi terkini ni kan, ada kenderaan yang semakin jauh dia berjalan, semakin jimat fuel consumption ataupun semakin jimat energy yang dia consume. So, sebenarnya, tuan-tuan, begitu juga dengan kehidupan. Bahagian yang paling sukar ni sebenarnya bukan buat semua benda. Tapi bahagian yang paling sukar ialah untuk memulakan langkah pertama. Jadi, that's why kita tidak perlu tunggu rasa bersedia sepenuhnya. Kadang-kadang kan, kita perlu buat dulu, insyaAllah momentum akan datang. Dan saya mahu tuan-tuan dan puan-puan ingat satu quotes ni. Action creates progress, progress creates confidence, and confidence create motivation. Sekali lagi saya ulang. Action creates progress, progress creates confidence, confidence create motivation. Tindakan akan menghasilkan kemajuan, kemajuan membina keyakinan, dan keyakinan akan meningkatkan semangat. Tapi tuan-tuan, jangan pula paksa diri untuk melakukan satu yang lebih besar. Apabila sasaran tu nampak terlalu berat kan, otak kita akan cari alasan untuk elak. Jadi, kita kecilkan langkah kita. Contoh, kalau kita mau baca buku, mulakan dengan satu muka surat ataupun dua muka surat. Kalau kita mau bersenam, kita mula dengan 10 minit dulu. Ataupun kalau kita mau buat satu laporan, kita buka file dan tulis satu perenggan dulu. Kalau kita mau call seseorang, type dan hantar satu message dulu. So, apa yang saya mau kongsikan dekat sini adalah, satu tindakan kecil mungkin kelihatan tiada apa-apa, tapi ia mungkin dapat satu momentum. Dan daripada momentum itulah yang akan membawa perubahan yang lebih besar. Jadi, tuan-tuan, apa yang kita perlu buat kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, cuba tanya diri kita sekarang. Apa satu perkara yang sudah lama aku tangguhkan? Dan kemudian, pilih satu tindakan paling kecil untuk kita lakukan ataupun dapatkan momentum. So again, bukan esok, bukan hari Selasa, tapi bukan bila mood sudah datang, bukan, tapi sekarang, hari ini. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita tidak memerlukan banyak motivasi, kita hanya perlu memulakan langkah pertama. Jangan tunggu semangat untuk bergerak, tapi bergeraklah terlebih dahulu, kerana dalam pergerakan itulah semakan akan dilahirkan. Alright, so semoga kita mendapat sesuatu dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.

0: Ya, itu dia tadi perkongsian Chill and Charge di Labar FM bersama-sama dengan Tuan Rizal Rashid.
1: Terima kasih Tuan Rizal Rashid. Jadi untuk kita semua, jangan tunggu semangat untuk bergerak.
0: Betul. Sebab semangat itulah datang daripada diri kita sendiri ya. yang dapat menentukan kita dapat buat sesuatu perkara ataupun berjaya ataupun tidak.
1: Semuanya bermula dengan langkah pertama kita.
0: Betul.
1: Kalau kita tak bergerak, mana dah datang semangat tu?
0: Kena lawan. Bangun.
1: Boleh. InsyaAllah boleh.
0: Kena bangkit dan bangun lah ya. Jangan biarkan semangat kita tenggelam hari Isnin ini.
1: Okey. Jadi Min, jangan juga buat-buat nak tenggelam di situ. Kami menantikan Min untuk timbulkan diri topik sembang pagi.
0: Wahai Min, kami si ikan kaloi. Timbullah engkau.
1: Saya takut dia timbul dalam konti apa.
0: Min. Berani ke Min?
1: Berani ke munculkan diri?
0: Saya pusing kamera TikTok ni nanti.
1: Habis terdedah satu dunia.
0: Kena reveal siapa Min kami sebenarnya. Takutnya.
1: Okey, dan kita akan berehat seketika. Bagi anda lagu-lagu hiburan. Nak tingkatkan semangat anda. Sementara tunggu Min untuk kemas kini topik sembang pagi.
0: Dan kami sudah pun bersiaran langsung dekat TikTok Labar FM ketika ini. Jadi jom masuk dekat sana. Kita boleh berinteraksi bersama-sama. Mana tahu ada cerita yang nak dikongsikan hari Isnin ini. Ataupun cerita-cerita semalam yang anda ingin kongsikan. Boleh sertai kami melalui TikTok Live Labar FM.
1: Betul. Ataupun menantikan apa topik pagi hari ini.
0: Kadang-kadang dekat TikTok kami boleh reveal awal.
1: Betul. Semua kan kita yang pegang semua tu kan.
0: Easy peasy lah. Okay. Apa pun juga kita bersama-sama dengan Happy Shiba pagi ini. Dan dengarkan. Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
3: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami menerusi segmen Salam Badian untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
4: Terima kasih, Min, atas komitmen yang diberikan. Semoga hari Isnin ini akan memberikan hari yang orang kata cukup bersemangat kepada kita semua.
3: Betul. Yalah, kadang-kadang kita terfikir, bila Monday Blues ni satu perasaan yang hadir setiap kali hari Isnin selepas kita menikmati hujung minggu.
4: Aduh,
3: kan?
4: Aduh.
3: Lagi-lagi off day yang dua hari tu.
4: Betul.
3: Tiba-tiba balik kerja macam, aduh.
4: Hari Isnin dah kembali. Oh, tidak. Katanya.
3: Inikah dunia sebenar atau dunia tipu-tipu? Okay, dia lebih kurang
4: kita,
3: macam itulah.
4: Kita tahu semua, bukan semua orang bangun pagi ini dengan penuh bersemangat.
3: Betul.
4: Lagi-lagi hari Isnin ni.
3: Bila sudah terbiasa dengan off day tu, mulalah meragam kan?
4: Macam-macam
3: dekat fikiran kita ni.
4: Begitulah.
3: Nak pergi kerja. Tak nak. Tapi kena pergi kerja juga ya.
4: Okay.
3: Sebab hari Isnin kita sekarang bukan macam zaman sekolah. Kita kena belajar kan?
4: Okay? Itulah istilah yang dipanggil Monday Blues.
3: Betul. Jadi Min nak tanya anda semua ni, nak suruh anda sambung ayat Min. Monday Blues bagi saya ialah
4: apa yang anda faham dengan istilah Monday Blues ini?
3: Jadi antarkan respon anda ya menerusi ruangan komen dekat page Facebook 8FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Kalau Min kami dia cakap Monday Blues bagi Min adalah hujung minggu tu rasa macam sekejap je. Tiba-tiba sudah hari Isnin. Lemah Min.
4: Min memang lemah sangat kan. Samalah bagi saya pun, macam hujung minggu ni terlalu pantas berlalu. Sedar-sedar je kita dah masuk hari Isnin. Konti pagi. Tapi kami tetap semangat.
3: Betul. Walaupun hari Isnin kami pack. Tapi kami tetap semangatnya untuk pendengar kesayangan kami semua.
4: Semestinya. Jadi sambunglah ayat ini.
3: Betul?
4: Monday Blues bagi saya ialah...
3: Ialah apa? Jadi hantarkan respon anda sekali lagi menerusi ruangan komen dekat page Facebook 8FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
4: Dan kita akan kembali seketika nanti tepat pukul 8 pagi.
3: Ya, kita ada warta pagi dari Bilik Berita Awal Semasa 8FM dan akan kembali bersama-sama dengan anda. Jangan lupa ya, pagi ini istimewa untuk anda semua. Kita ada slot seleksi pagi. Apa cerita dari Labuan? Nantikan.
4: Okay, nantikan semuanya seketika nanti. Jadi terus dengarkan ini dia.
3: Labuan FM.
4: Suara pesisir anda.
3: Terbaik.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman.

cara tidak pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima

0: Terima kasih dah semasa. Layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Bersih.